0: tempatan malah mampu memperkukuh daya saing hasil pertanian Sabah.
1: Harapan saya lebih ramai lagi para pengusaha pertanian di Kundasang ini akan menyertai program seperti ini. Sebab Kundasang ini sudah sinonim dengan sayuran tanah tinggi. Jadi kalau ini sudah dijenamakan atau sudah ada mendapat persijilan MAGAP, dan kita sangat-sangat pasti bahwa produk-produk pertanian ini amat sehat dan selamat untuk dimakan.
0: Dato' Dr. Joachim ditemui pemberita selepas melancarkan program MyGap dan MyOrganic di Kundasang. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pertanian Dato' Jifrin Muhammad memaklumkan seramai 719 pengusaha pertanian telah menerima pensijilan MyGap. Jumlah itu termasuk 106 pengusaha di Kundasang.
2: Secara purata, program pengembangan kita berterusan untuk program-program kesedaran MyGap dan Organiknya dan juga roadshow, dan kita anggarkan dalam satu tahun seluruh Sabah dengan 26 daerah ini melebihi 1,500 program secara formal dan informal program.
0: Dato' Jifrin berkata pensijilan MyGap akan diperluas ke kawasan pedalaman bagi memastikan lebih ramai pengusaha mendapat manfaat daripada amalan pertanian baik. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan penumpuan angin baratan kencang yang berpotensi membawa cuaca buruk di beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan analisis terhadap model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai depan. Keadaan itu boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan dan berpotensi membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Orang ramai dinasihatkan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih menerusi laman web Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Universiti Malaysia Sabah UMS menegaskan peningkatan pengambilan pelajar antarabangsa tidak menjejaskan peluang pelajar tempatan untuk melanjutkan pengajian di universiti awam. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor dalam satu kenyataan berkata, dakwaan peningkatan pelajar antarabangsa hingga menjejaskan peluang pelajar tempatan adalah tidak tepat serta tidak disokong oleh data dan realiti sebenar. Data rasmi UMS menunjukkan kemasukan pelajar tempatan meningkat daripada 18,286 orang pada 2024 kepada 20,287 orang pada 2025, iaitu pertambahan 2,001 orang atau 10.94%. Dalam tempoh sama, enrolment pelajar antarabangsa turut meningkat secara sederhana daripada 712 kepada 873 orang. Penduduk Kampung Daingin Membakut menerima dua kemudahan baharu iaitu Dewan Perpaduan dan Tamu Desa dengan kos pembinaan keseluruhan RM700,000. Kedua-dua kemudahan itu memberi manfaat kepada komuniti setempat bagi melaksana aktiviti masyarakat, program belia dan keusahawanan. Majlis perasmian kedua-dua kemudahan tersebut disempurnakan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin yang juga Ahli Parlimen Kimanis.
4: Tamu desa ini akan menjadi hub ataupun transit, pusat himpunan orang-orang kampung, berniaga, mendapatkan bekalan-bekalan harian seperti sayur, kuih-muih dan sebagainya. Dan kita nak juga wujudkan di tempat ini sebagai tempat yang tumpuan orang ramai, sebab kita bina sebuah dewan di sini, Dewan Perpaduan.
0: Datuk Muhammad Alamin. Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA mengambil inisiatif menganjurkan program wacana pemikir dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penyebaran maklumat tidak tepat. Yang dipertuanya Datuk Sabawi Ahmad berkata, penyebaran maklumat tidak tepat boleh menjejaskan pemikiran rasional masyarakat serta mengancam kestabilan negara. Dia seteru, program Wacana Pemikir diadakan bagi memperkukuh kesedaran masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan maklumat yang sahih. Beliau ditemui pada program Wacana Pemikir peringkat zon pedalaman bawah di Beaufort. Jelasnya, masyarakat perlu membuat penilaian berdasarkan fakta kerana maklumat tidak tepat boleh mendorong kepada tindakan yang tidak rasional serta menjejaskan keharmonian negara. Program Ziarah Kasih Pendekatan Turun Padang menyantuni golongan memerlukan seperti warga uzur, golongan orang kurang upaya OKU serta keluarga yang ditimpa musibah. Datuk Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, program kebajikan tersebut akan diteruskan bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasan berkenaan sentiasa terbela. Beliau ditemui pemberita selepas ziarah kasih di beberapa buah kampung di Dun Sungai Manila. Jelasnya, program Turun Padang secara konsisten juga membolehkan kepimpinan tempatan mendengar dan menyelesaikan masalah penduduk dengan lebih efektif. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 22,000 permohonan kuota tambahan budi diesel di Sabah, Sarawak, Labuan diluluskan. Pengusaha pertanian digalak dapatkan pensijilan MyGap dan MyOrganic. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Minute Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, 8.15 minit pagi sekarang ini kita dalam Apa Cerita Kamu Orang. Memang setiap Isnin kita bawakan bergabung bersama dengan rakan kita di daerah. Betul. Dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
1: Okey, hari ini kita bersama dengan
0: sahabat-sahabat kita di Keningau. Kita ada Atika. Hai Atika.
1: Betul.
2: Hai, selamat pagi semua.
0: Kayum dan En akhirnya bergabung di Tawau. Apa khabar anda berdua?
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Sihat.
0: Sihat. Okey. Lepas tu kita ada Shima dan Hebri di Labuan. Hello, anda berdua yang putih.
4: Hai, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Begitu. Lepas tu disandakan juga ada gabungan duo Didi dan juga Kak Nur. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ada penyokong Brazil kat sini?
5: Merah-merah delima.
1: Saya.
4: Ada merah. Sambungan.
0: Merah penyokong Norway ke tu?
5: Sedih hari ini. Sedih. Tetapi tidaklah sedih sangat sebab last minute ya, Neymar menjaring gol dalam penalti ya.
0: Betul adalah.
5: Jadi 2-1 adalah kan tidaklah kecewa sangat.
1: Adalah dari
5: ya.
1: Tiada.
0: Jaringan apa itu? Jaringan sagu hati lah orang bilang kan.
5: Iya.
2: Bikin manis-manis.
5: Sudah pasti Mexico dan England ya.
1: Betul. Pukul 9 pagi.
0: Okey, cerita bola kita buka sekejap lagi lah. Tapi kita mengungsikan untuk SCK ya. Apa cerita kamu orang hari ini? Ini berkenaan dengan filem ataupun apa-apalah tayangan yang anda saksikan di Pawagam kah, di streaming secara online kah, ataupun mana-mana saja di TV dan sebagainya. Adakah anda menyaksikannya terlebih sebelum menyaksikannya, terlebih dahulu tengok review ataupun rating barulah tengok ataupun menontonnya.
1: Iya, mana ada yang juga terpengaruh dengan media sosial, rating. Betul? Dari media sosial kan, dengan penceritaan yang pendek daripada influencer, pengaruh media sosial lah. Dan mungkin juga ada yang apa ni menonton kerana pengaruh daripada trailer.
0: Betul
1: kan?
0: Ada juga di situ. Lepas tu ada yang memang tunggu review dulu keluar baru dia pergi tengok. Kalau dia bilang rating dia 8/10, okey saya mau tengok.
1: Ya, kalau 5 dia bilang dia skip. Ada
0: tak? Tak tahulah. Ada juga yang apa, pergi sejak, kasih gas ya, tengok sejak, siok dah siok, tengok sejak.
1: Dan ada juga yang melihat pelakon, siapa pelakon dia.
0: Okey.
1: Kan?
0: Tak kisahlah pelakon, sebab dia suka pelakon tu kan. Jalan ceritanya siokkan dah siok, dia tengok sejak, dia memang suka pelakon tu.
1: Betul.
0: Okey, kalau Iklay, kita mula dulu lah. Kalau Iklay macam mana?
1: Kalau saya tengok daripada trailer.
0: Oh, okey.
1: Trailer selalunya dari sosial media lah. Saya akan save movie mana yang saya mau tengok. Dan juga pelakon. Macam apa tu The Rock, memang confirm saya akan tengok. Siok atau tidak siok, saya memang akan tengok. Sebab dia punya ya betul, dia punya aksi itu kan selalunya memang lucu. Dan juga dari situ juga dia banyak menunjukkan dia ini seorang gentleman. Dan juga seorang apa ni, orang yang ganas tapi sebenarnya baik.
0: Ganas tapi baik ya.
1: Okay. Sebab tu saya mau tengok dia baik atau tidak baik. Dia punya apa ni filem, saya tetap akan tengok lah.
0: Ini mesti tengok Dwayne Johnson masa dia ikut wrestling lagi ni kan.
1: Wrestling juga Jumanji.
0: Oh.
1: Jumanji dari satu sampai lah yang akhir tu saya tengok. Semualah dia punya filem memang saya tengok.
0: Betul. Sebab ada juga pengaruh filem tu. Kalau pelakon tu memang mantap, memang secara otomatik filem tu pun akan jadi mantap.
1: Ya, Will Smith pun sama juga.
0: Will Smith kan. Jadi anda kisahlah rating. Sebab kalau ada pelakon tu confirm ratingnya
1: confirm
0: naik.
1: Confirm tengok.
0: Begitu.
1: Betul.
0: Okay, itu berdasarkan pelakon.
1: Redin?
0: Kalau Edwin pula berdasarkan review lah. Sebab saya kurang tengok filem ataupun show yang sendiri pilih. Saya akan tengok kalau viral ataupun ramai orang review, recommend, okay baru saya akan buka. Contoh kan? Sekarang ini kan kalau kita boleh tengok show ataupun filem dalam online streaming kan.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang tengok di Threads, tengok di X ataupun di mana-mana lah platform media sosial. Mereka bilang okay, ini recommended, cuba kamu tengok. Sebab dia punya cerita bagi begini, dia bagi rating lagi. Okay, di situ baru saya akan tengok.
1: Dia punya apa tu, result yang lepas menengok tu betulkah dengan rating atau macam mana.
0: Betul, memang betul. Apa yang recommended, ramai orang setuju lagi, ramai orang sokong. Okay, tengok. Okay, memang betul. Memang syok. Begitulah berdasarkan rating ataupun review lah. Okay, itu dari kami Sabah FM. Kita mau bermula dengan siapa dulu ni, Claire?
1: A-E-I-O-U. Kita bagi yang single lah ya.
0: Atika. Okay. Silakan Atika. Apa pilihan anda?
3: Okey, kalau saya, sebenarnya saya bukan seorang peminat filem, drama ataupun apa-apa, tapi saya akan tengok berdasarkan kalau filem itu viral. Kalau macam yang baru-baru ni ada satu drama yang viral kan, saya akan tengoklah.
0: CEO yang menyamar. Bukan.
3: CEO bukanlah. Ada drama itu dia berdrama kan. Kalau ada satu yang drama tu viral baru saya tengok. Sebab saya bukan yang kaki movie, filem apa semua tu bukanlah. Dia berdasarkan viral. Kalau cerita itu viral, macam baru-baru ni ada satu cerita daripada negara luar yang viral, kita pun semua maklum dan kita tahu kan. Jadi benda tu saya akan tengok lah. Tengok begitu. Lepas tu tengok sampai situ, sudahlah. Kalau tiada lagi viral, tak payah tengok. Begitu.
0: Tengok apa yang viral sajalah.
3: Betul.
0: Kalau lepas tengok yang viral tu, puas hati lah. Memang patut dia viral lah. Ataupun kecewa juga.
1: Ada yang puas hati, ada yang
3: patut,
1: tidak.
3: Memang patut viral lah.
0: Memang betul lah kan.
3: Itu je lah. Betul lah.
0: Okey. Itu Atika berdasarkan viral tidak viral. Barulah dia ada niat mau menengok lah. Dia rasa tertarik mau tengok kan. Okey. Seterusnya kita ke Sandakan. Didi dan Kak Nur.
1: Didi ni sama tahun ni.
0: Didi.
4: Kak Nur.
5: Kalau Kak Nur ni, Kak Nur ni yang apa ni, pembawa berita viral tu Didi lah. Selalunya.
1: Itu masalahnya.
5: Daripada kakak. Selain daripada review daripada Medsos kan, Didi lah selalu pembawa berita. Katanya,
0: penyampai informasi.
5: Best ceritanya yang di panggung ni kak, bawa anak-anak sekali kak. Ya kak. Okey. Kalau sebab Didi ni pengaruhnya besar.
0: Wow.
5: Dia punya aura tu. Rasanya kalau kita tak tonton, apabila dia bercerita tentang satu filem tu yang ditayangkan di Pawagam,
1: rasa rugi.
5: Sebab dia cakap, alah nanti keluar juga tu, kakak bercakap macam tu lah, di nanti keluar juga tu di ada satu apa ni
4: channel
5: yang apa ni yang tut gitu. Kak, tak sama kak, dia cakap. Tak sama kalau kita pergi Pawagam tu.
1: Mau juga yang pertama apa tengok kan.
5: Akhirnya terjebak.
0: Tapi apa yang Didi bagi cadangan tu memang betul lah.
1: Dan
0: memang,
1: juga Kak Nur menyesal lah.
5: Itu pasal filem. Lain lagi kalau menu-menu yang lain kan.
0: Kalau makan-makan memang nombor satu lah.
1: Bagus lah Didi. Jangan
5: keluar, Pak.
4: Jangan kasih ketara, Pak.
0: Kalau sedap-sedap lah tu kan, Didi.
4: Sedap-sedap lah tu.
5: Kalau dia bilang sedap, berdosa kau dah rasa.
1: Tapi saya pasti kalau si Didi ni. Berdosa, ya. Saya pasti kalau si Didi ni, dia punya influence semua yang best-best. Rugi kalau dah ikut.
5: Ya, betul.
1: Kalau buat review ni, okey ni.
5: Kan? Ya. Laku terus.
4: Okey, dan kalau macam Kak Nur tadi, tengok apa tu, rating jual lah kan, Kak Review kan?
5: Ya, betul.
4: Kalau macam saya rating Kak Review kan, base nak base, saya langgar jap. Pergi dulu tengok alami sendiri macam mana. Lepas tu baru saya akan share dengan kawan-kawan. Kadang-kadang saya macam waktu free tu, saya akan tengok wayang tu sambung-sambung. Satu hari tu macam ada masa tu, lepas wayang ini pergi sebelah lagi, sambung wayang seterusnya. Sambung wayang seterusnya. Itu memang betul-betul boring lah tu. Memang dia dah kerja.
1: Memang spend time satu hari untuk sekali. Itu
4: memang spend time satu kali. Sebab kadang-kadang kalau terlalu sibuk, satu bulan tu pun, dua bulan, tiga bulan, langsung dah ada pergi panggung.
5: Kan dah
4: ada tengok wayang apa semua.
5: Itulah dia ni pembawa berita yang baik dan sahih ni. Kalau dia bilang tak best kak, tak best lah tu.
1: Ya betul.
4: Jadi itulah, kalau macam saya sendiri, saya akan gas sejak pergilah tengok sama ada best ke tidak. Itu belakang cerita. Yang penting wayang yang memang saya favorite, kegemaran saya, itu wayang animasi macam Harry Potter. Saya akan tengok daripada season 1 sampai season 7, tak pernah tinggal. Macam Upin Ipin, satu kedua Upin Ipin saya memang tengok. Boboiboy semua tu saya memang akan tengok, wajib saya tengok itu.
0: Animasi-animasi, tapi betul lah kalau Didi kan yang memang tengok sejak, orang-orang sebegini yang kita perlukan. Sebab dia akan bagi rating. Dia akan rekomen, jadi kita pun tengok.
1: Betul.
0: Kan?
1: Jadi kalau mau tahu filem apa yang bagus ke tidak, lepas ni tanya Didi.
5: Ya, betul.
0: Didi, kau sudah tengok ni kah? Syuka. Begitu. Yeah. Tapi jangan jadi spoiler.
1: Ya. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Jangan kasih tahu.
1: Jangan kasih tahu ending.
0: Okey. Okey. Itu Kak Nur dan juga Didi. Kita ke Tawau.
1: Tawau kan? Lah.
0: Okey, ke Tawau.
1: Ha, dengan Kayum.
0: Kayum end.
6: Kalau Kayum macam mana Kayum?
7: Kalau macam saya pun saya jenis langgar juga. Saya tidak tengok apa yang apa ni yang orang cerita apa semua. Benda tu kita kena, bagi saya kita kena lalui. Kalau mau tahu tengoklah kan. Jadi benda tu bagus tak bagus kena tengok dulu. Begitu. Saya tidak selalu bergantung kepada apa ni
6: trailer
7: ke apakah. Selalunya saya kalau saya tengok macam okey kandidat dia tengok syaklah kan. Belakang tu baru cakap tak best rupanya. Lalu begitulah. Okay. Ataupun best. Tapi ada satu filem yang memang saya suka tengoklah. Dia pun best ataupun tak best, saya tetap akan tengok. Selalunya macam filem-filem horror Hollywood lah. Macam ada cerita macam Annabelle,
6: Conjuring.
7: Yang tu memang saya tidak akan miss lah. Benda tu memang saya tengok daripada permulaan cerita tu sampailah yang dikabarkan macam bulan 9 ni ada. Ada lagi
6: kelihatan keluar. Ada
7: sambungannya. Ada sambungan. Yang itu
0: tapi tuan, betul.
7: Okay. Best nak best selalu memang saya akan tengok lah.
0: Selalunya kalau movie franchise ni macam Harry Potter, Conjuring, kan dia ada universe itu kan, yeah. MCU semua tu, itu memang confirm siok lah sebab dia cerita yang
6: ada continuity-nya. Ada
7: sambungan dia. Ha,
0: jadi syuk dan syuk orang akan tengok juga sebab orang mau tahu apa kesinambungan, apa
7: betul,
0: punya betul. Sequel gitu kan.
7: And
6: itu Kayum. Kalau saya ni jenis yang saya tengok semua movie dan saya pun memang peminat movie. Kalau movie tu best, saya akan tengok trailer dia sekurang-kurangnya 20 saat 30 saat. Saya tak akan tengok habis sebab saya tahu sudah tu macam mana. Betul. Sebab saya tahu sudah macam mana jalan cerita dia. Saya boleh agak sudah macam mana. Jadi saya pun macam daripada tengok trailer bagus pergi tengok sendiri kan di wayang, di Pawagam. Lepas tu lagi pun pandai FOMO yang fear of missing out tu. Semua orang sudah tengok, saya pun rasa mau tengok juga. Tapi kalau tiada masa untuk pergi Pawagam, saya akan tunggu juga tu mana-mana website lah. Ada mana-mana channel yang boleh tengok free. Dan saya mau juga yang HD yang ada subtitle, baru tengok.
1: Tapi mau free lah.
6: Ya, tapi mau free. Tapi tunggulah berapa bulan. Tapi kalau betul-betul movie tu sangat best, saya akan terus pergi tengok lah. Sebab itulah pandai FOMO kan, pandai orang semua sudah tengok viral benda ni, movie ni. Betul. Dan saya pun macam kawan-kawan yang lain juga tengok juga review. Tapi kalau macam ada setengah yang macam kadang-kadang review orang pun yang ada yang sebab berbeza kan, masing-masing punya taste of movie ni. Mungkin dia rasa tak best sebab mungkin genre bukan dia minat, yang lain minat begitu. Tapi saya tengok review orang begitu-begitu je, okey lah, macam best juga ni, tetap juga pergi. Itulah macam Kayum pun cakap, selagi kita sendiri tak tengok, memang kita sendiri pun
1: begitu, tidak puas hati.
6: Betul, puas hati, begitulah. Itu dari Tau FM lah.
1: Okey, terima kasih sekali bersama dengan Shima dan juga Hebri. Siapa duluan?
4: Okey, baik, terima kasih. Okey, ke cakap mengenai dengan filem atau show. Macam saya sendiri, saya lebih kurang macam Didi.
1: Tahu.
4: Saya kena alami dulu.
0: Penyampai berita juga ini.
4: Ya, betul. Tapi kalau saya rasa macam seronok dia punya filem ataupun drama tu, saya akan suggest dengan orang lain lah. Mesti tengok ni, mesti tengok ni.
1: Di Sandakan ada saya. Didi, di Labuan ada Hebre.
4: Tapi saya lebih kepada filem-filem yang horor lah, yang hantu-hantu apa semua.
5: Itu minat itulah.
1: Okay,
5: kalau saya berdasarkan review rating ni macam dah boleh percaya juga. Kadang-kadang reviewnya bukan main lagi tinggi kan ratingnya, tapi bila kita tengok sendiri macam kurang lah. Jadi kita dah boleh percaya juga dengan 100% review atau rating di media sosial ni. Kadang-kadang saya tengok movie ataupun cerita tu berdasarkan kawan-kawan yang suggest. Kadang-kadang Hebri, tengoklah cerita ni, best katanya. Kalau saya lebih kepada cerita-cerita yang komedi.
8: Yang lucu-lucu.
0: Rom-com gitulah. Romedi komedi, romedi romantic comedy gitu.
8: Iya betul.
0: Komedi.
1: Okay. Menceriakan hari bahkan. Lain betul, lagi yang kalau CEO menyamar tu kan, yang balik-balik limpas. Haiya.
6: Tapi sekarang ada movie AI sudah kan.
4: FB dah puas hati search betul dekat TikTok.
8: Lepas tu subscribe. Betul.
0: Saya tak faham oh, CEO menyamar itu sebenarnya apa cerita, dalam ya bentuk reels ke apa.
1: Dia short batu dia reels betul. Dan sambung-sambung
6: yang pendek.
4: Ah, pendek.
0: Hex hari itu sama si Mazdan dong.
6: Kenapa dorang tengok?
0: Tak tahulah. Ya, dong tengok sampai lah lewat tengah malam hari itu masa kami dia nu kan. Ya, drama-drama reels tu.
1: Dia kan dia pandai tau kan. Dia macam kasih konon-konon dia tu miskin dulu, lepas tu rupanya dia ni CEO yang paling kaya. Oh. Jadi kau mau tahu ada semangat mau tahu tu sebenarnya. Yeah. Itu yang buat kita macam sampai subscribe.
4: Tapi saya belum terjebak emosi kan?
1: Ya, dia pancing emosi.
4: Lepas tu baru senang kau membeli.
1: Iya.
8: Rupanya sebab mau tahu apa kesudahannya tu kan.
4: Betul.
7: Pandai dong itu.
1: Pandai. Lepas tu sama aja pula tu tapi terjebak.
6: Tengok juga.
1: Sama aja jangan cerita.
0: Itu pula tu.
4: Overthinking sendiri habis dah habis.
1: Itulah.
0: Bila apa lain-lain kalau gantung cerita kan. Lagi lah mau tahu.
1: Iya.
0: Juga ambil. Itulah, ya. Walaupun kita ada yang bergantung dengan review ataupun rating, kadang-kadang ada yang tidak boleh dipercaya 100% lah. Sebab dia berlainan genre. Ya. Dan juga ada review tu yang sudah berbayar.
1: Iya, dia kena bayar.
0: Dia kena bayar, jadi kok kasih review lagi gini ya.
1: Untuk mau kasih naik rating betul to movie.
0: Jadi tidak boleh percaya juga kalau yang berdasarkan review semata-mata nih kan.
1: Betul.
0: Mau juga tengok sendiri, okay, betul. Gitu kan.
1: Jadi kalau mau tahu betul ke tidak, kena tanya Didi dan juga Hebri.
0: Betul.
8: Betul.
0: Memang orang ini semua tengok layar.
1: Jadi semua dia tengok.
0: Apa movie baru ah? Nantilah nanti kita tanya dorang.
1: Ya. Betul.
0: Okay. Apapun terima kasih anda semua. Semua sudah bangan. Tidak yang tinggal bangan. Okay.
1: Semua sudah.
0: Baik. Atika, terima kasih Atika di Keningau, Kayum N di Tawau, Shima, Henry di Labuan,
1: Kak Nur dan juga
0: Kak Nur di Sandakan. Untuk dalam apa cerita kamu orang, sekejap lagi kita jumpa dalam dari sana sini, okay?
1: Kita jumpa lagi.
7: Okay.
9: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari
2: Dari
1: Sana Sini, kita kembali bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah Tawau FM. Kita ada Kayum. Selamat pagi, Kayum.
3: Iya, selamat pagi.
1: Okey, Keningau FM kita ada Atika.
4: Selamat pagi semua.
1: Terlebih kita punya Sandakan FM, Didi.
5: Dari sana sini.
1: Sambung lagi. Okey. Dari sana sini kita mulakan dengan Atika juga yang single di sana. Silakan Atika.
4: Baik, terima kasih Ike dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu info ingin saya kongsikan. Seperti biasa berkenaan dengan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi warga Keningau yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja untuk Dari Sana Sini daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM.
3: Baik, terima kasih Atika. Dan dari Tawau FM, satu saja catatan yang dikongsikan. Ini mengenai dengan pertandingan KV Skills peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Ada program ataupun pertandingan KV Skills ini berlangsung hari ini 6 Julai 2026 bermula seawal pukul 7 pagi tadi bertempat di Kolej Vokasional Tawau. Jadi itu satu saja catatan dikongsikan dari Tawau FM. Dan untuk catatan seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
5: Baik, terima kasih Kayum dari sana sini dari Sandakan FM. Pagi ini kita bukan mengenai makluman semasa, tiada catatan khusus. Bagaimanapun ini berkenaan dengan transfusi perubatan, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Regis of Kent Sandakan yang terus mempelawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, kepada pendengar-pendengar di Sandakan FM maupun di seluruh stesen radio RTM ketika ini yang berada di Sandakan, jangan lupa untuk datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Regis of Kent Sandakan yang berada di RS 4 bangunan Klinik Pakar Residio K yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Itu yang kita bawakan untuk pagi dari Sandakan FM bersamamu. Kembali bersama Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM. Bagus, Ba.
6: Baik, terima kasih Didi. Sabah FM kita ada satu juga perkongsian. Ini berkenaan dengan siaran kami Ba ini. Sini ada cerita. Pada petang ini 3.5 minit petang di TV 1, hari ini akan memberikan tumpuan ataupun dalam segmen jawab dulu akan menemu ramah guru yang telah pun diberikan pengiktirafan baru-baru ini sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan, iaitu Dr. Valerie Weller Von Primus, Guru Penolong Kanan PPKI SK Bingkor Keningau. Beliau akan berkongsi pengalaman serta pandangan peranan guru dalam memperkasa pendidikan khas dan juga pendidikan inklusif.
1: Okey, dan dalam segmen On Siko Toko pula untuk bersama dengan artis tempatan hari ini, artis jemputan adalah Famiza alias Baby.
6: Vokalis Mas Mona.
1: Mas Mona dulu kan. Dan juga Sabah Sana Sini pastinya akan berikan satu cerita mengenai mural yang bercerita. Ini di tandem ni kan.
6: Okey, jadi perkongsiannya akan boleh anda saksikan secara langsung petang ini 3.5 minit petang di TV 1 bersama dengan Roy Rafiq dan juga Enzavira.
1: Okey, satu perkongsian daripada Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
6: Ya, kita ditawa tadi, terima kasih Kayum, Sandakan Didi dan juga Atika di Keningau.
4: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas semua.
6: Okay. Bye semua. Selamat teruskan tugas. Didi nyanyi.
5: Bye.

0: Pagi.
1: Renta Pagi.
2: Renta Pagi.
3: Renta Pagi.
4: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kau apa? Kau bad. Bad apa?

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai tiga warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan tiga warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya, sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Tanda pagi 8.51 minit pagi, lagu bersama dengan Jamal Mirdad Jamila.
1: Ya.
0: Okey, 9.30 nanti kan untuk kita punya temu bual khas kan?
1: Ya, kita ada temu bual khas.
0: Betul, bersama dengan tetamu Siti Marniza binti Abdul Rahim yang merupakan penolong pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita yang akan bercakap mengenai dengan program advokasi KRT Prisma Nita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita dan juga keganasan rumah tangga Aku Wanita KRT yang peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026 lah. 9.30 pagi boleh saksikan juga temu bahas kita. Kita akan buatkan siaran langsung menerusi Facebook Live dan juga TikTok Tau FM.
1: Jadi apa agaknya yang akan dikongsikan?
0: Betul.
1: Kalau tengok daripada topik tu agak menarik sebenarnya.
0: Menarik betul.
1: Sebagai apa ni, penambahan ilmu mengenai dengan topik tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan siaran apa ni langsung temu bual khas nanti 9.30 minit pagi.
0: Okey, 9 pagi nanti juga kita akan nantikan berita utama 9 pagi dan kita akan masuk di jam yang keempat untuk lagi peramah menerusi rentak pagi kita. 9 pagi ni juga untuk kick off kan perlawanan antara Mexico dan juga England. Jadi nanti kan di TV OK.
1: Anda boleh saksikanlah siaran secara langsung ketika ini.
0: Betul. Baik, kita lain lagi lagu bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Isnin hingga Jumaat. Rentak pagi 9.21 minit pagi waktu ini di jam yang keempat menerusi rentak pagi kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami yang mendengarkan kami menerusi empat frekuensi utama. Dan juga untuk anda yang dengarkan Top FM secara atas talian menerusi RM Klik juga.
1: Okey, apapun dan sekali lagi kita nak maklum dan juga war-warkan ya. Sebentar lagi 9.30 kita akan bersama-sama bersih mobile khas bersama dengan tetamu jemputan iaitu Puan Siti Manizah Abdul Rahim, iaitu Penolong Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita, yang mana hari ini bertandang ke Konti Tau FM untuk berkongsikan ya mengenai dengan program advokasi at KRT Prismanita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita atau keganasan rumah tangga. Jadi peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026 lah. Jadi ada maklumat dan juga info yang akan dikongsikan. Jadi jangan lupa sebentar lagi 9.30 kita akan bersama-sama berusaha temu bual khas ni.
0: Dan juga untuk rakan-rakan kita, kita pun ingin war-warkan, kita akan bersiar secara langsung juga menerusi Facebook dan juga TikTok Tawa FM ya. Jadi boleh saksikan Facebook rasmi Tawa FM Siasan Pilihan Anda dan juga TikTok rasmi at Tawa FM Siasan Pilihan Anda. Ya, ketika ini perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 menerusi TV OK. Perlawanan pertembungan antara Mexico dan juga England kan Gayum. Setakat ni masih lagi kosong-kosong
1: lah. Masih lagi kosong-kosong lah. Awal lagi.
0: Awal lagi kan. Awal lagi. Okey. Terus setia bersama kami di Rentak Pagi. Lagu bersama dengan Lisa dan Anita Gong. Yes, I'm...

0: goals.
1: Debaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12:30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.

0: Ya, 9.30 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi kita di jam yang keempat. Seperti biasa, seperti yang kita war-warkan tadi,
1: yep.
0: Kita ada temu buat eksklusif kan, Kayung?
1: Betul.
0: Bersama dengan
1: tetamu kita pada pagi ini, iaitu Puan Siti Marnizah Abdul Rahim, ya. Penolong pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Puan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih juga
0: kepada DJ hari ini, DJ Kayum dan juga DJ N.
1: Iya.
0: Baru sihat pertama kali ya, Puan?
2: Pertama kali kami di konti ini.
1: Okey, bila kita war-warkan tadi mengenai dengan topik yang nak dikongsikan lah, menerusi temubual khas ini mengenai dengan keganasan rumah tangga. Aku wanita at KRT. Jadi mungkin ada beberapa info dan juga maklumat akan dikongsikan dan juga disampaikanlah oleh tetamu kita pada pagi ini. Jadi khusus kepada pendengar Gatau FM, mungkin boleh tumpukan perhatian anda sejenak untuk mendengar ya info yang akan dikongsikan oleh tetamu kita pada pagi ini. Jadi mungkin sebagai mukadimah, Puan Siti, mungkin boleh terangkan kepada pendengar Gatau FM, sebenarnya apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga, dan boleh tak Puan nyatakan betul-betul keganasan yang sering berlaku ni, Puan?
2: Okey, baiklah. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada DJ-DJ kita hari ini, ya. Dan kepada semua pendengar di Tawau FM. Saya mewakili Jabatan Pembangunan Wanita dan juga Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah, yang mana akan bercakap berkenaan dengan KRT. Jadi menjawab persoalan yang dilontarkan oleh DJ Kayum sebentar tadi. Keganasan rumah tangga ni dia merujuk kepada sebarang bentuk perlakuan ganas, penderaan ugutan atau kawalan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan, ahli keluarga ataupun individu yang tinggal serumah, yang mana menyebabkan mangsa tu mungkin mengalami penderitaan fizikal, emosi, psikologi, seksual ataupun kewangan. Jadi keganasan rumah tangga ni dia melibatkan kecederaan fizikal, tidak melibatkan kecederaan fizikal sahaja, tetapi juga merangkumi tindakan yang menjejaskan keselamatan maruah dan juga kesejahteraan mangsa secara berterusan. Jadi dia boleh berlaku tanpa mengira umur, jantina ataupun latar belakang sosial. Jadi ada beberapa jenis keganasan yang boleh saya kongsikan. Antaranya adalah keganasan fizikal, yang mana seperti memukul, menendang, mencekik, menolak, memukul menggunakan objek ataupun senjata yang mencederakan mangsa. Ada juga keganasan emosi atau psikologi, yang mana termasuk penghinaan, ugutan, mengawal pergerakan, memalukan pasangan, mengasingkan pasangan daripada keluarga atau rakan-rakan, yang menyebabkan mangsa ini dia hidup dalam ketakutan dan tekanan emosi. Juga ada keganasan seksual, ya, yang mana memaksa pasangan melakukan hubungan intim tanpa kerelaan, gangguan seksual atau perlakuan yang menjatuhkan maruah mangsa. Dan keganasan kewangan ni pula merujuk kepada mengawal sumber kewangan mangsa, melarang mangsa bekerja, merampas pendapatan ataupun tidak memberi nafkah yang sewajarnya kepada mangsa. Dan kita juga ada keganasan digital yang ataupun cyber, yang mana perlakuan memantau telefon dan media sosial pasangan secara berlebihan, menyebarkan aib, mengugut melalui platform digital ataupun mengawal komentar.

0: siapa sebenarnya golongan yang paling berisiko menjadi mangsa ni, Puan?
1: Okey. Jadi golongan yang paling berisiko menjadi mangsa keganasan rumah tangga ni lazimnya adalah wanita dan kanak-kanak lah. Selalunya orang melihat dia ni kepada pasangan saja yang berkahwin. Tapi sebenarnya keganasan rumah tangga ni adalah berlaku dalam rumah tangga. Boleh jadi ibu kepada anak, anak kepada ibu pasangan gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi lazimnya dia adalah wanita dan kanak-kanak kerana mereka ini berada dalam kedudukan yang lebih terdedah daripada segi fizikal, emosi dan juga ekonomi. Dan hakikatnya dia memang berlaku tanpa mengira jantina ataupun latar belakang, dan berdasarkan trend semasa menunjukkan isu ini memberi kesan kepada lelaki warga emas dan golongan rentan lain seperti OKU. Dan berdasarkan statistik yang dikongsikan oleh Polis Diraja Malaysia, sebanyak 7,391 kes keganasan rumah tangga ni direkodkan 2025
0: tahun lalu.
1: Tahun lalu. Jadi daripada jumlah itu 73% melibatkan mangsa wanita dan 27% itu adalah mangsa adalah lelaki. Kalau based on kategori pula kan, 4% adalah melibatkan kanak-kanak, equal to 319 kes. 87% equal to 6415 kes melibatkan golongan dewasa. 9% pula melibatkan kes warga emas dan 32 mangsa terdiri daripada golongan OKU lah. Jadi ini untuk kanak-kanak biasanya mangsa-mangsa penderaan ni boleh mengalami trauma emosi dan perkembangan sosial yang terganggu apabila membesar, dan warga emas dan OKU pula dia mudah menjadi mangsa kerana faktor kebergantungan dari segi fizikal. Jadi wanita khususnya isteri dan pasangan diorang ni memang sering menjadi mangsa penderaan fizikal, emosi, seksual dan kewangan akibat ketidak seimbangan kuasa dalam hubungan itulah. Kanak-kanak dia mudah menjadi mangsa secara langsung kerana terkesan melihat keganasan itu sedang berlaku dalam rumah tangga dan memberi kesan jangka panjang kepada emosi, perkembangan dan tingkah laku mereka. Kalau warga emas ni dia adalah selalunya kes yang melibatkan pengabaian, penderaan emosi, eksploitasi kewangan oleh ahli keluarga sendiri. Okey, sebab bergantung kan dengan ahli keluarga, jadi dorang terdedahlah kepada ini. Jadi individu kelainan upaya OKU, mereka mudah dimanipulasi kerana mereka bergantung kepada penjaga secara holistik. Okey, dan pasangan yang bergantung dari segi ekonomi pun terdedah untuk menjadi mangsa sebab tidak mempunyai sumber kewangan kan yang sendiri. Jadi sukar untuk keluar dari hubungan yang toksik itu kerana takut kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan. Dan yang terakhir adalah mereka yang kurang sokongan sosial kerana mereka terasing dari keluarga kan, jadi rakan-rakan pun kurang, sukarlah mereka untuk mendapatkan bantuan.
2: Betul. Tempat meluah pun kali pun tiada kan.
1: Betul.
2: Dan kita pun mau tanya jugalah berkaitan dengan inisiatif yang sedang dilaksanakan kerajaan bagi menangani isu keganasan rumah tangga ni, Puan. Mungkin Puan boleh jelaskan dengan pendengar-pendengar kita.
1: Okey, para pendengar, jadi inisiatif yang sedang dilaksanakan kerajaan dalam menangani isu keganasan rumah tangga ni, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat lah, yang mana di bawah disampaikan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, JPW, sedang melaksanakan pelbagai inisiatif yang secara menyeluruh bagi menangani isu keganasan rumah tangga. Dia merangkumi aspek pencegahan, perlindungan, intervensi dan juga pemulihan mangsa. Jadi antara inisiatifnya adalah pengukuhan pelaksanaan dasar wanita negara dan pelan tindakan pembangunan wanita 2025-2030 yang memberi fokus kepada aspek keselamatan dan kesejahteraan wanita terhadap usaha membanteras keganasan rumah tangga. Selain itu, kerajaan turut memperkukuh pelaksanaan undang-undang sedia ada seperti Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 atau dikenali sebagai Akta 521 yang mana meneliti keperluan pindaan lah kan daripada masa ke semasa agar perlindungan dapat diberikan kepada mangsa. Jadi daripada sudut advokasi dan pendidikan masyarakat, JPW ni dia memang banyak menjalankan program lah. Okey, antaranya program advokasi kesejahteraan untuk wanita, keganasan rumah tangga Aku Wanita. Okey, yang mana diperluaskan ke seluruh negara dan untuk dia punya peranan ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil, berani mendapatkan bantuan dan membina komuniti yang lebih peka dan responsif terhadap isu keganasan rumah tangga. Jadi di negeri Sabah ni, insyaAllah kita akan laksanakan di daerah Tawau inilah pada 7 dan 8 Julai, kiranya esok dan lusa lah, dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Wanita. Kita akan ada juga Prismanita yang mana telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.

0: Aidilfitri pada 10 Mac tahun ini bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa, yang mana dia adalah pusat sehenti yang menyediakan perantara rujukan intervensi sokongan maklumat dan advokasilah kepada wanita, termasuk kes KRT inilah kan. IVAU kita buat setiap tahun kan, apa ni, kempen hari menangani keganasan terhadap wanita. Ada program-program lain seperti Matahari meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita, literasi perundangan dan hak wanita. Kita juga ada perkhidmatan konseling dan pergerakan skuad wajah, dan kementerian juga dia memperkukuh juga kerjasama strategik antara agensi melalui penubuhan jawatan kuasa advokasi dan pembangunan kapasiti JKAPK inilah, yang mana jawatan kuasa ni dia menangani keganasan rumah tangga dan menyelaras tindakan pemantauan data kes advokasi, perlindungan dan memberi bantuan pemulihan secara holistik lah kepada bersepadu. Dan ini juga banyaklah peranan-peranan daripada NGO pun ada juga kita laksanakan.
1: Jadi Puan, bermula esok 7 dan 8 Julai selama 2 hari dilaksanakan di mana Puan? Di mana
0: kita lokasi? Akan laksanakan di Dewan Masyarakat Tawau.
1: Dewan Masyarakat Tawau seawal pukul 8 pagi.
0: Kita memang membuka pendaftaran seawal pukul 7.30
1: pagi. 7.30 pagi. Sabar
0: ni awal ya kan. Jadi bolehlah.
2: Dijangkakan selesai?
0: Selesai untuk hari pertama kita hari akan pertama? Selesai pada pukul 5.30 petang. Dan pada hari kedua kita akan selesai pada pukul 2 petang.
2: 2 petang.
1: Jadi masa diperuntukkan selama 2 hari, bulan esok 7 dan juga lusa 8 Julai 2026 bertempat di Dewan Masyarakat Tawau. Jadi sebagai pemaklumat awal lah kepada pendengar Tawau FM, jangan lupa untuk datang kepada mereka lah yang khususnya untuk mengetahui lagi lah mengenai program advokasi kesejahteraan untuk wanita ni. Jadi soalan seterusnya Puan, bagaimana kementerian ataupun agensi ni membantu mangsa dari sudut perlindungan dan juga sokongan emosi ni Puan?
0: Okey, jadi kalau kementerian sendiri ya, kita memang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ni ya, JPW, kita memang sentiasa committed lah dalam memastikan mangsa keganasan rumah tangga ni diberikan perlindungan dan hak-hak yang sewajarnya. Jadi mangsa ni boleh mendapatkan bantuan melalui penguatkuasaan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, permohonan perintah perlindungan kecemasan EPO, perintah perlindungan interim IPO ataupun perintah perlindungan PO. Okey, yang mana dia untuk menjamin keselamatan mangsa ni lah dari sebarang ancaman gangguan pelaku. Dan kerajaan juga ada menyediakan penempatan sementara yang selamat melalui rumah perlindungan dan pusat transit kepada mangsa yang memerlukan perlindungan lah. Jadi kalau di Negeri Sabah ni sendiri, Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah, alhamdulillah dia ada rumah untuk ini. Okey. Dan selain itu, agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, PDRM sendiri memang bekerjasama secara bersepadulah untuk memudahkan proses aduan penyelamatan, siasatan dan juga rujukan kes kepada pihak berkaitan. Kalau dari sudut sokongan emosi pula, DJ dan para pendengar kita, kita memberikan akses kepada perkhidmatan konseling dan intervensi psikososial secara percuma. Begitu juga dengan khidmat nasihat perundangan, kita ada secara percuma, dan program pemerkasaan diri dan pembangunan semula keyakinan mangsa. Jadi supaya ini dapat membantulah mangsa mengatasi trauma, ketakutan dorang ni kan, tekanan-tekanan yang telah dialamilah.
2: Kira dalam program ni boleh datanglah untuk dapatkan juga ataupun counseling lah kan.
0: Boleh. Kita akan salurkan kepada yang memerlukan.
2: Betul. Tadi pun ada menyebut berkenaan dengan program KRT di peringkat Negeri Sabah kan. Boleh ceritakan sedikit maklumat pengisian program, apa program yang telah pun disusun atur selama 2 hari ni Puan?
0: Okey. Jadi program ni sebenarnya dia menggabungkan dua program utamalah, iaitu advokasi keganasan rumah tangga at Prismanita dan juga advokasi kesejahteraan untuk wanita at keganasan rumah tangga. Jadi selama 2 hari ini memang banyak sebenarnya program dia yang bermatlamat untuk menyebar luas maklumat berkenaan dengan langkah pencegahan yang boleh diambil dalam menangani kes keganasan rumah tangga lah. Jadi antaranya ada Prismanita. Kaunter Prismanita ni dia akan dibuka selama 2 hari ni lah untuk menyantuni wanita-wanita yang mungkin mempunyai isu ataupun masalah lah. Tidak kisahlah sama ada isu ekonomi ka, perundangan ka, kesihatan, pendidikan dan sebagainya, boleh datang. Kita akan bantu untuk
2: advocate. InsyaAllah dibantu lah kan.
0: Mungkin dia ada tempat mau bertanya, jadi boleh datang. Okay. Kita juga akan ada back-to-back ceramah berkenaan dengan keganasan rumah tangga yang fokus kepada isu keganasan rumah tangga ni sendiri yang akan disampaikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita juga akan ada ceramah perkhidmatan bantuan guaman melalui inisiatif Kasih Nita dan juga Jabatan Hal Ehwal Wanita, iaitu Klinik Bantuan Guaman. Dan juga kita ada forum Ayu Berani Lapor yang menampilkan panel-panel daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, JKM dan juga PDRM. Kita juga akan ada perkongsian pemandiri mangsa KRT yang berkongsi berkenaan dengan pengalaman beliau untuk bangkit daripada KRT itu kan. Dan juga kita ada aktiviti-aktiviti yang berkonsepkan pertandingan kemasyarakatan, macam pertandingan mewarna, melukis poster bertemakan KRT dan Ivau, pertandingan demonstrasi silat, solekan kreatif, dekorasi kek dan juga ucapan Ivau. Jadi yang mana kita dibantulah agensi-agensi tempatan untuk ini. Dan seterusnya kita juga ada program Kecet untuk apa nama, konseling, dan juga ada ni ya, program jualan Rahma Madani. Tapi Rahma Madani ni dia fokus pada 8 Julai sahaja, hari Rabu, bermula 12:30 hari hingga pukul 4 petang.
1: Jadi ada banyak sebenarnya aktiviti yang telah pun disusun untuk program ini.
2: Program selama 2 hari.
1: Jadi lepaskan peluang lah untuk datang ke Dewan Masyarakat Tawau lah untuk bersama-sama mengurusi program ini. Jadi akhir sekali Puan, harapan Puan lah terhadap usaha membantras keganasan rumah tangga di Malaysia ni.
0: Okey, jadi mewakili Jabatan Pembangunan Wanita dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah, kami sebenarnya mengharap agar Malaysia ini dapat menjadi sebuah masyarakat yang benar-benar selamat, prihatin dan bebas daripada sebarang bentuk keganasan lah kan, terutama keganasan rumah tangga. Jadi isu ini kan dia tidak boleh sudah dianggap sebagai masalah peribadi ataupun yang perlu disembunyikan. Sebaliknya dia perlu dilihat sebagai isu sosial dan juga hak asasi manusia itu sendiri, yang mana dia memerlukan tindakan bersama malam. Jadi melalui apa nama, peranan bersepadu ini kan, kita terus dapat memperkukuh usaha advokasi, pendidikan masyarakat, perlindungan kepada mangsa, penguatkuasaan undang-undang ni lah supaya isu ini dia dapat ditangani secara efektif lah, berkesan lah kan. Jadi kita mengharapkan agar lebih ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan tanpa rasa takut dan malu lah kan. Jadi pendengar-pendengar hari ini perlu tahu, kalau anda kenal ataupun anda sendiri mengalami ini, anda perlu tahu bahawa terdapat pelbagai saluran sokongan dan perlindungan yang disediakan oleh kerajaan berkaitan dengan KRT ini. Jadi perlu lebih peka dan berani untuk bangun, okey, apa nama, sokongan semua masyarakat, jiran ke, majikan, komuniti ini, dia penting untuk membantu mangsa ni keluar daripada kitaran penderaan tu. Jadi kepada para pendengar kita DJ, hari ini beranilah lapor dan hubungi kami di talian 15999, talian kasih. Ketahuilah anda tidak berseorangan dalam hal ini. Jadi membantraskan keganasan rumah tangga ini dia bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata saja, tetapi tanggungjawab seluruh masyarakat. Setiap seorang ada peranan dalam perkara ini. Jadi melalui kerjasama semua ni barulah kita dapat mewujudkan institusi keluarga yang lebih harmoni, selamat, sejahtera, dan generasi akan datang pun lebih terjaga. Jadi kata akhirnya tuntas berani lapor, maju ke depan, ayolah kita lapor keluar daripada kitaran itu. Dan yang terakhirnya DJ Kayum dan DJN, terima kasih saya ucapkan kepada rakan agensi pelaksana program kami ini kan, dua hari ini, mungkin saya nak sebut itu terlalu panjang kan, tapi terima kasih saya ucapkan kepada semua, dan apa nama, juga kepada RTM Tawau lah kan, atas peluang ini, dan semoga ada masa dan ruang boleh jumpa lah kan esok dan lusa di Dewan Masyarakat
2: Dewan
0: Tawau.
2: Dewan Masyarakat Tawau. Jangan lupa Dewan Masyarakat Tawau esok, program dari 8 pagi hingga
0: pukul 5 petang.
2: 5 petang untuk hari yang pertama. Hari yang kedua
0: sehingga pukul 2 petang.
2: Sehingga 2 petang. Jadi banyaklah program pun telah pun disusun atur kan, Kayu?
1: Betul.
2: Yang berada di sekitar Tawau atau yang berada di sekitar di Kunak, kebetulan turun ke Tawau, Sempurna Ladatu, boleh datang teruslah ke Dewan Masyarakat Tawau esok ya, 7 dan juga 8 Julai.
1: Jadi jangan lepaskan peluang dan mudah-mudahan dengan Rosita membuat khas ini dapat apa ni meningkatkan lagi lah kesedaran kan sekurang-kurangnya kepada perbelanjaan kita mengenai dengan perkongsian daripada Puan Siti Maliza tadi mengenai dengan keganasan rumah tangga ini. Okey, apa pun, dah sekali lagi terima kasih. Kita nak ucapkan sekali lagi kepada Puan Siti Maliza Abdul Rahim, Peluang Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita, sudi untuk ditemubual berusi konti Tau FM pada pagi ini. Terima kasih Puan, insyaAllah umur panjang rezeki akan bersua lagi di lain-lain masa, lain-lain ketika. Okey, dan jangan ke mana-mana saudara, insyaAllah kami akan kembali semula bersama anda nanti. Jangan ke mana, terus setia bersama kami
2: di Tau FM, siasan pilihan anda.
3: Tau FM, pilihan anda.
4: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: nampaknya kita pun di penghujung untuk rentak pagi kita edisi Isnin 9 Julai 2026 kan Gayu? Yeah. Selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi dan juga akan bersama dengan rakan-rakan yang lain pula untuk Syok Layan dan juga Ritma Petang sehinggalah 7 malam.
1: Ya, apa pun tetap setia bersama kami insyaAllah. Untuk hiburan sama Syok Layan nanti anda akan ditemani oleh Kylie Wan.
0: Betul. Kylian Mbappe.
1: Kylie Wan.
0: Lepas tu nanti petang ada siapa lagi kita punya petang tu?
1: Bersama dengan
0: Azaldinho.
2: Azaldo.
1: Azaldo Redondo.
0: Untuk petang nanti. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kita di WhatsApp Toy FM. Yang terakhir lah ada pula ni ucapan daripada Kasim Paroka. Salam DJ, kalau saya pula jangkaan tahun ni juara dunia mestilah yang Johan. Iyalah. Negara Latin dan Asia mungkin jadi juara. Bilangnya. Terima kasih.
1: Latin dan apa?
0: Latin dan juga mana tadi tu?
1: Latin juga Asia.
0: Ya betul
1: Asia
0: bilangnya.
1: Asia memang tak ada lah. Dah tak ada wakil lah. Semua tu dah terkeluar.
0: Mami Jun yang terakhir. Assalamualaikum Jen dan Kayu. Sahabat tugas. Salam rentak pagi lain tu FM. Mantap. Terima kasih lah semua rakan-rakan kita. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Untuk rentak pagi seterusnya. Jumpa lagi semua. Bye.
3: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan yang bermaksud digunakan untuk bunga yang digubah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Ezah.
3: Ah, kenapa Man?
2: Ada cerita apa ni?
3: Cerita apa itu?
2: Taklah, kadang-kadang budak-budak di masjid ni malu lucu-lucu juga bagi
3: kenapa?
2: Kadang kalau bercerita.
3: Uh-uh.
2: Ada yang bercerita ni hari tu, dia konok-konok lah, tak tahu mungkin lawak-lawak bakal dia ni.
3: Uh-huh.
2: Dia tu macam ternampak makhluk halus bah.
3: Di mana? Di masjid.
2: Macam di dekat area-area masjid lah.
3: Lepas
2: tu bilangnya berpakaian jubah. Lepas tu kan dia buat lucu-lucu bilangnya. Dia capnya konok anu tu. Malu halus tu baru balik daripada haji konok.
3: Aduh.
2: Jadi yang lain ni ketawa. Ketawa lah. Jadi macam ada macam, yelah kan. Kan agama apa ni?
3: Ya.
2: Jadi macam takut pula kita ni macam mempersendakan agama apa?
3: Kan betul.
2: Takut boleh merosakkan akidah.
3: Betul.
2: Begitu. Jadi macam mana tu?
3: Ya kan?
2: Ya. Yeah.
3: Betul juga. Nanti akidah terpesong.
2: Akidah apa ni?
1: Betul. Okey, kalau dia gurauan tu, itulah dalam bergurau ni dia ada dia punya batasan jugalah.
2: Yalah.
1: Kan? Lagi-lagi melibatkan agama. Kadang-kadang kita benda tu kita tak perasan sampai kita tercakap. Kan? Kalau melawak ni kan,
3: betul.
1: Lepas cakap baru, rupanya pasal agama pula ni.
3: Ya, betul.
1: Lagi-lagi melibatkan ibadah. Sebab dia cakap baru balik haji kan. Haji pula tu. Haji tu pula rukun Islam kan. Jadi yang pertama kita kena ingat dalam bergurau ni, kita kena sebelum cakap, fikir dulu. Kita kadang-kadang fikir dulu baru cakap. Kan? Menulis status di WhatsApp dulu, di Facebook, lepas tu delete. Kalau orang screenshot kan.
3: Ya, betul. Kebanyakan, laju je netizen.
1: Kebanyakan begitu kan. Maka kalau begitu sebenarnya tidaklah terbatalkan akidah. Cuma dia sudah boleh jadi di dalam apa istilahnya mempersendakan agama lah. Sebab dia sudah melibatkan, bayangkan kalau yang cakap tu orang bukan Islam, kita sudah mesti sensitif kan.
2: Ya, betul.
1: Sebab dia dikira memperlekehkan pakaian ihram ketika haji dan umrah. Jadi dalam bergurau tu pastikan kita apa bila orang istilahnya berpada-pada lah. Jangan sampai gurauan kita tu boleh membawa dosa yang besar kepada kita.
3: Betul.
1: Dan lagi-lagi yang mendengar pun ketawa sekali.
3: Ya, seronok
1: kan?
3: Pula.
1: Seronok.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Runut Bunyi, drama atau filem.

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sempurnakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
3: Yuk ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
5: Ayo ke dapur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
6: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai, Wan J.
2: Hai, Azhar. Kita sama-sama lagi dalam Ayok ke Dapur siapa hari ini di minggu yang baru.
6: Ya, betul. Jadi kita akan bersama lagi untuk Ayok ke Dapur siapa hari ini.
2: Ya, dan siapa hari ini?
6: Ya, siapa tetamu kita? Siapa chef kita untuk hari ini, Wan?
2: Aha, dan untuk bukan setakat hari ini ya, untuk minggu ini. Kita akan bersama seorang lagi pendengar kita.
6: Ya.
2: Yang mana beliau akan berkongsikan 5 resepi untuk minggu ini.
6: Ya, betul. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada rakan pendengar kita ni, Bahar Mada.
2: Bahar, hai Bahar.
6: Bahar ni yang sentiasa setia lah.
2: Setia, memang salah satu pendengar setia.
6: Yang terus bersama dengan Tawa FM walaupun hari kerja kan.
2: Dia
6: ada je masanya kan.
2: Itulah tu.
6: Antara ucapan.
2: Antara ucapan,
6: playlist lagu kan.
2: Terima kasihlah Bahar.
6: Itulah katanya dah pernah renggang lah dengan handphone RTM Click.
2: Wow. Ya, Bahar memang sentiasa dengan RTM Click-nya.
6: Betul. Jadi hari ini hari pertama untuk Bahar Mada kongsikan resepinya ya, Wan. Jadi resepi apa yang dikongsikan oleh Bahar Mada untuk hari ini?
2: Hari ini Bahar Mada akan berkongsikan kepada kita. Dia ni bukan raja sebenarnya, tapi udang ni dia masak di raja.
6: Tapi itulah sedap sebenarnya kan.
2: Iya.
6: Masak diraja ni sebenarnya simple.
2: Senang
6: tapi saja. Rasanya tu
2: aha. Gitu. Yang macam yang terangkat-angkat.
6: Betul. Kalau anda yang suka udang ni, masak ini lagi, masak diraja ni, memang sedap lawan.
2: Jadi saya pandai mencubalah ni.
6: Iya, kita belajarlah sama-sama dengan si Bahar Mada.
2: Dengan resepinya udang masak diraja.
6: Silakan.
7: Assalamualaikum semua dan selamat pagi semua yang layan Tawo FM bersamamu. Saya Bahar Mada di Toma Manggung bersualai kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Hari ini saya nak kongsi resepi udang masak diraja. Bahan-bahan kisar 4 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 2 inci lengkuas, 2 inci halia, 2 inci kunyit hidup, 2 batang lada cili, 3 sudu lada kering kisar, bahan-bahan lain, udang galah, udang kulit putih, 2 batang serai dititik, daun kunyit dihiris halus, 2 keping asam keping, garam dan sesedap rasa, 1 cawan santan pekat. Ini pula cara memasaknya. 1. Tumiskan bahan yang dikisar. 2. Bila minyak naik bau, masukkan serai dan asam keping. 3. Masukkan udang yang telah dibasuh dan ditaburkan garam. Gaulkan sehingga sebati. Las sekali. Masukkan santan pekat. Gaulkan dan masukkan daun kunyit. 5. Kemudian masukkan perasa garam sedikit dan gula sebagai mahu gantikan secukup rasa. 6. Masak jangan terlalu lama, nanti udang hilang pula freshnya. Oke, selamat mencuba.
2: Itu dia Azhar, resepi udang masak diraja si Bahar.
6: Sedap memang. Terima kasihlah bahan-bahannya. Si Bahar ni kalau udang ni memang tak ada masalah di tempatnya tu. Besar-besar, Wan.
2: Berdekatan sana.
6: Iya, betul. Bukan udang yang kecil-kecil tu, tapi besar.
2: Bukan apa kalau Siti Nurhaliza bukan cerita biasa. Kalau si Bahar bukan udang biasa.
6: Gitu kan. Jadi mudah-mudahan bermanfaatlah untuk anda ya.
2: Betul Azhar.
6: Kalau selalu masak rebus kan, jadi kali ini kita tukar pula dengan masakan diraja. Resepi udang masak diraja.
2: Betul.
6: Jadi kita boleh masaklah dan kita hidangkan.
2: Betul. Yang mendengarkan kami ketika ini pun boleh juga mencuba resepi udang masak diraja ini.
6: Ya. Dan sebenarnya bagus juga dihidangkan kalau dengan apa ni, pelekok dengan buras.
2: Buras, ya.
6: Makan dengan nasi putih ke. Okey, sedap sebenarnya.
2: Betul.
6: Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi esok, Wan.
2: Resepi kedua daripada Bahar. Satu lagi resepi udang.
6: Tapi dia kerabu.
2: Kerabu.
6: Kita nantikan esok, ya.
2: Walah, Azhar. Pecah rahsia sudah.
6: Iyalah. Esok kita belajar sama-sama semua. Betul. Setiap bahan-bahan ni, kan. Jadi bersama dengan Bahar Mada esok untuk resepi keduanya.
2: Sampai berjumpa lagi.
6: Assalamualaikum.
2: Selamat mencuba.
6: Bye.
5: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Radio, pilihan anda. Tawau FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. 11.07 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Salam hari Isnin untuk ada semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Siaran Tawau FM diteruskan lagi menerusi segmen Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang. Untuk edisi hari ini 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Anda bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J menemani anda sampailah ke pukul 3 petang nanti. Hari ini macam mana keadaan anda? Harap semuanya sihat saja. Cuaca di luar pun alhamdulillah cerah. Okey, cerah macam senyuman anda juga, cerah macam mood anda juga ya, dan cerah macam bagi peminat-peminat England. Okey, cerah secerah kemenangan England ke atas Mexico yang telah pun berakhir seketika tadi perlawanan menerusi siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK dan sedikit review lah berkenaan dengan perlawanan tadi. OK, England telah menewaskan Mexico 3-2 menerusi jaringan yang dilakukan oleh Jude Bellingham pada minit ke-36 dan juga minit ke-38 berdekat sejak ya. Kemudian Julian Quiñones menjaringkan satu gol untuk Mexico pada minit ke-42. Kemudian Harry Kane pula diberikan peluang, England diberikan peluang sepakan penalti dan telah pun dijaringkan oleh gol oleh Harry Kane pada minit ke-60 dan juga penalti turut diberikan kepada pasukan Mexico pada minit ke-69 dan jaringan dapat dilakukan dengan tenang oleh Raul Jimenez pada minit ke-69. Namun demikian, kemenangan tetap memihak kepada pihak England, pasukan England dengan mata 3-2 dan ini melayakkan England untuk pergi ke peringkat seterusnya yang mana England bakal berjumpa dengan Norway pada 12 Julai nanti. Itu sedikit review berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini. Apapun seperti biasa, jam yang pertama ini kita akan kongsikan, kita akan perhiburkan kepada anda dengan lagu-lagu kuasa di waktu sekitar 11.30 minit pagi. Kemudian kita ada formula kad gorgeous dan juga perkongsian info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat. Teruskan ceria bersama dengan kami di Tawau FM. Kita hiburkan anda dengan lagu pertama Syok Layan, Avril Lavigne, When You're Gone.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM Pilihan Anda.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan Anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: ingin cuma memperkenalkan produk anda melalui radio. Game Show Pelayan menyalurkan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Kerana pendengar kami menantikan produk anda yang gempar. Bahan mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Hiburan lagu-lagu

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua ya, dan bersama-sama dengan Ramlah Ram, iaitu lagu Hati, lagu kedua tadi. Dan yang pertama tadi Zapin yang tinggal, kata pendengar kita Puan Kasiam, dia sangat sukakan lagu itu ya. Jadi diharapkan Puan Kasiam terhibur dengan lagu yang telah diputarkan tadi menerusi lagu-lagu Kuasa Dua. Dan insyaAllah nanti 12 tengah hari selepas memberi laluan kepada waktu solat fardu zuhur, kita akan buka, okay? Kita akan buka live TikTok Tau FM, dan di sana anda boleh pilih lagu-lagu rock yang anda ingin dengar di ruang udara Tawau FM, menerusi TikTok Tawau FM, menerusi Janji Rock Apa Kau Lagu. Kita nantikan selepas waktu solat fardu zuhur nanti ya. Apapun, kita akan dengarkan Kak Gojes mengkongsikan kepada anda menerusi formula Kak Gojes, cara untuk menghilangkan gatal kepala.
1: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
0: Aduh,
2: kenapa lagi bulat ni?
0: Kak, gatal kepala aku, Kak Gojes. Kenapa ni?
2: Jangan garu kepala tu. Aduh, Kak Gojes pun terus ikut garu kepala ni.
0: Gatalnya. Tolong dulu, Kak Gojes. Macam mana mau kasih hilang ni gatal kepala ni?
2: Acara menghilangkan gatal di kepala tu. Cara dia, ambil daun puding, bersihkan dulu segenggam daun puding tu. Barulah kita kisar lumat. Lepas tu lumurkanlah, baru letak di kulit kepala. Okey? Lepas tu bungkus kepala dengan tuala bersih selama 1 jam. Lepas tu bilaslah. Jangan pula tidak bilas dengan air bersih. Petua ni lakukanlah 2 kali seminggu.
0: Lebih
2: pun boleh. Sampailah gatal-gatal di kepala tu hilang.
0: Macam ada bahasa yang nampak daun puding di belakang rumah Kak Gojes kan? Saya pergi sekarang kan? Bye-bye.
1: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.

0: دواو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian tawau timur. Waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merutai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.42 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang, fardu isyak 7.42 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, Tawar FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang pun sudah pun 11.54 minit pagi. Jangan lupa untuk kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Sekali lagi, WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawar FM stesen pilihan anda. Okey, saya nantikan ucapan-ucapan dan juga salam daripada anda semua. Dan ini saya ingin kongsikan sedikit kepada anda. Bagi anda yang hendak berbelanja kan ketika ini, walaupun ada sudah bantuan SARA daripada pihak kerajaan Madani, tapi tetap anda perlu berbelanja dengan berhemat ya, untuk berbelanja barangan dapur. Ini tips yang dikongsikan oleh KPDN ya, tips berjimat berbelanja dapur. Yang pertama sekali, rancang dan ikut senarai semak barang keperluan. Okey, sebelum pergi berbelanja, semak dulu, buat dulu senarai. Okey, aku mau beli gula, kurang garam, lepas tu apa lagi, mungkin oat yang belum sudah habis stok mau ditambah lagi. Okey, ikut senarai tersebut. Dan yang kedua, anda boleh bandingkan harga dengan aplikasi Price Catcher. Mudah sejak, okey, Price Catcher itu dapat membandingkan harga di tempat-tempat pasar raya yang berbeza. Kemudian rebut peluang penjimatan berganda melalui program Jualan Rahmah Madani PJRM berhampiran anda. Kalau ada PJRM, anda terus serbu beli di sana, sangat-sangat murah ya. Dan kemudian pilih barangan jenama pasaraya, iaitu house brand yang lebih murah tetapi kualitinya setanding. Okey, dan yang terakhir, rancang awal keperluan juadah masakan bagi mengelak pembaziran. Elakkan pembaziran ketika berada di dapur. Nanti setiasalah kita ingat ya, kita plan apa yang kita mau masak terlebih dahulu sebelum kita mula bertungkus lumus di dapur. Baik, itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan tips penjimatan untuk berbelanja di dapur. Dan kita akan berhibur dengan Janji Rock pada jam yang seterusnya, jam yang kedua, Syok Layan. Dan macam saya katakan tadi, kita akan buka ruangan untuk pilih lagu rock yang anda hendak dengarkan di ruang udara nanti menerusi TikTok Tawar FM dalam Janji Rock Apa Kau Lagu. Beribu lagi bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma.

situs care fenomenal, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Zawo FM.
1: Pilihan anda.
2: Tawau FM, pilihan anda. Janjira kembali bersama dengan anda. 12.07 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Salam hari Isnin untuk anda semua, rakan-rakan pendengar Tawau FM Station. Pilihan anda, setia mendengarkan kami menerusi empat frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Masih temankan Wan Ji di sini untuk segmen Syok Layan, dan sudah berada di jam yang kedua Syok Layan, yang mana kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga lagu-lagu rock antara bangsa menerusi Zon Janji Rock di Tawau FM. 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Okey, yang beristirahat di rumah ketika ini, selamat beristirahat. Okay, mungkin hari ini adalah hari off day anda, jadi ambil peluang untuk berehat sebaik mungkin supaya nanti kalau kembali bekerja esok ataupun lusa, mudah-mudahan anda akan lebih segar, lebih cergas, lebih bertenaga dan lebih produktif. Okay, dan jangan lupa untuk berhibur bersama dengan kami dengan lagu-lagu rock yang telah disusun untuk anda, dan juga kita akan buka nanti selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur. Okay, kita akan buka ruangan di TikTok Tawau FM menerusi Janji Rock Apa Kau Lagu. Kita akan minta lagu-lagu, pilihan lagu-lagu daripada rakan pendengar kita di TikTok Tawau FM. Dan teruskan lagi hiburan Janji Rock tengah hari ini bersama-sama dengan UK, sebuah lagu ketuhanan, Bila Diri Disayangi. Janji Rock.

0: harian anda.
1: Baiklah, sana waktu sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur untuk kawasan zon 3 Tawau Timur, dan untuk kawasan zon 4 Tawau Barat pula. Waktu solat fardu zuhur nanti adalah pada pukul 12.16 minit tengah hari. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah selepas azan zuhur nanti, kita akan kembali bersama-sama di segmen Syalayan dan juga Janji Rock.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: الأعناب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.42 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, muslihat dan taktik perang pun sedang diatur secara licik bahwa tentara Quraisy dan Ghadfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah yakni Yahudi akan menyerang dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan tersepit dari dua arah. Diharapkan kaum muslimin akan hancur dan hanya tinggal namanya sahaja. Demikianlah tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian. Pada suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat pasukan tentara yang besar marah mendekati bandar Madinah, membawa bekalan sangat banyak dan senjata lengkap untuk menyerang dan menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal sebaik melihat suasana yang tidak disangka-sangka tersebut. Keadaan mereka digambarkan oleh Al-Quran seperti mana berikut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 10 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitanirrojim. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zunun hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Masa itu ialah masa tentara musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir, yakni tempat pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bingung, serta hati pun resah gelisah kerana cemas takut. Dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, 24,000 tentera di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melancarkan serangan ke atas kaum muslimin dengan tujuan untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama serta para sahabat-sahabatnya. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: See you. Ditawa FM.

Kembali bersama dengan 1J di sini, Jan Jirok dan juga jam yang kedua segmen Shot Layan edisi 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Okey, dan macam yang saya maklumkan tadi, di TikTok Tawau FM sedang bersiaran ketika ini, yang mana anda boleh minta satu lagu rock setiap seorang, ya, jangan tamak, okay? Satu lagu rock daripada rakan-rakan pendengar kita di TikTok Tawau FM, dan anda boleh minta di sana, masuk dalam live tersebut, minta satu lagu rock, dan insyaAllah lagu rock yang terpilih akan kita putarkan di ruang udara Tawau FM. Okay, lagu rock yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita nanti kita akan mainkan di ruang udara. Apapun kita ingin menyapa rakan pendengar kita di WhatsApp dan juga di Facebook, yang mana mereka boleh kirimkan juga ucapan dan salam di sana. Kita ada Sam Kromox, katanya macam biasa Batu Dua Sadani di bengkel, salam untuk semua rakan-rakan dan geng bengkel dan family Sam walau di mana saja berada. Okey, terima kasih Sam Kromox di WhatsApp Tawau FM. Apapun kita ingin kongsikan kepada anda, hari ini merupakan hari yang pertama diadakan pertandingan, ya, KV Skills peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026, yang mana program ini atau pertandingan ini akan diadakan dari hari ini, bermula hari ini hingga Rabu nanti 8 Julai 2026, bermula 7 pagi tadi sehingga 5 petang. Dan antara venue-venue diadakan pertandingan ini adalah College Vokasional Tawau, College Vokasional Kudat dan juga College Vokasional Likas. Okay, good luck untuk adik-adik kita yang bakal join ataupun ikuti pertandingan KV Skills peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Kita ingin hello-hello rakan kita di TikTok. Iwai ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Mai pun ada juga, Cikgu MY, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya salam abangku, kata si Iwai. Kemudian ada tadi saya nampak Dondeng Kabo, assalamualaikum DJ, salam dari Kedingau. Terima kasih banyak-banyak. JH, assalamualaikum. Kak, boleh nitip salam tak? Bisa. Ini rasanya pendengar dari Indonesia ni, okey? Rakan kita dari Indonesia boleh juga, ya, bisa. Kalau pengen kirim nitip salam, bisa. Okey, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu rock yang pertama. Lagu rock seterusnya untuk Janji Rock, Meditasi Hukum pada Pesona Janji Rock.

Rock. Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

参拝。

0: Janji Rock.
1: Janji Rock Tower FM, stesen pilihan anda, 12.50 minit tengah hari waktu ini. Baik, ini saya ingin kongsikan kepada anda satu tips yang mungkin orang kata berguna untuk ibu-ibu yang ada anak bersekolah kan. Kalau kita tengok, janganlah kita tengok, kita sendiri pun masa sekolah, terutama lelaki, kalau tengok memakai pakaian baju berkola, di bahagian leher tu mesti ada kesan-kesan daki, kesan-kesan warna kuning kan. Berapa kali dibasuh, disental, sama juga. Cuci tangan, cuci pakai mesin, sama juga. Pakailah sabun jenis apapun, tidak akan hilang. Tapi ramai yang tidak tahu, sebenarnya daki pada bahagian kola baju memang antara kesan kotoran paling sukar ditanggalkan, terutama jika dibiarkan terlalu lama. Yang semata-mata bukan berpunca sebenarnya daripada peluh, tetapi campuran minyak semula jadi kulit, sel mati, habuk serta sisa produk penjagaan diri seperti lotion ataupun minyak rambut yang terkumpul setiap kali dipakai akan terkumpul di bahagian kola tu ya. Tapi anda jangan bimbang, walaupun degil, kesan tersebut boleh ditanggalkan. Satu kaedah mudah yang dikongsikan oleh Benny Sitorus di Facebook ya, tidak perlu sental berjam-jam di bilik air, tapi hasilnya seperti baju baru. Dan bahan-bahan yang diperlukan mudah saja, ada di rumah, ubat gigi dan juga sebiji buah lemon, dan hanya 5 langkah diperlukan untuk menanggalkan kesan berkenaan. Yang pertama sekali, letakkan ubat gigi pada bahagian kola tanpa basahkan baju terlebih dahulu. Kemudian ratakan ubat gigi pada keseluruhan permukaannya, permukaan kola tu. Kemudian anda biarkan selama kira-kira 2 minit lah, dan letakkan perhad lemon di atasnya. Sental seketika dan celupkan dalam air untuk cuci dan bilas sehingga bersih dan keringkan. Okay, simple saja. Ubat gigi tersebut mungkin ada bahan aktif yang boleh menyebabkan kotoran tersebut mengembang dan senang tertanggal. Kemudian lemon akan berfungsi sebagai pembasuh. Okay, mungkin kandungan asid dalam lemon tersebut akan menghakis kotoran-kotoran pada permukaan kola baju tersebut. Dan itulah yang gabungan dua bahan ini yang boleh menyebabkan baju tersebut akan kelihatan seperti baru. Bagi ibu-ibu di rumah, boleh cuba petua yang dikongsikan oleh siapa tadi nama dia? Benny Sitorus di Facebook. Okey. Baiklah, 12.52 minit tengah hari. Ada rakan-rakan kita di TikTok, Charles. Assalamualaikum DJ 1J, selamat tengah hari. Semoga hari ini dan seterusnya sihat walafiat. Kemudian ada Abby Asbudi Rapi S. Suherni Asbudi yang baru follow. Terima kasih. Yanti Masidi, Nol, Kinfo ataupun Kak Ani, Kak Su dari Kunak. Katanya guna titi anak orang sungai ataupun Naning Ibrahim baru saja keluar tadi. Dia kata sambung kerja. Terima kasih kerana join sekejap. Muhammad Wafri, salam dari Brunei. Mantoi selamanya. Ada juga Sabri Pendekar Sebagat. Ui, nama-nama kamu ni ya. Rock Duen 123 di TikTok Tower FM ni ya. Cikgu Mai ada juga. Okay, MY. Cikgu MY. Cikgu Mai katanya. Terima kasih banyak-banyak. Fatimah, assalamualaikum DJ Wan. Untuk Musang, insyaAllah akan kita mainkan ya. Selamat berkonti katanya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita akan dengarkan utama satu tengah hari seketika saja lagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Amuk Hakikat, permintaan rakan kita tadi, si EY. Terus bersama dengan kami, kita akan kembali selepas utama satu tengah hari nanti.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

0: pilihan anda.
1: Tahu FM Station pilihan anda 1.22 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani dan salam Janjirak Syok Layan untuk anda. 6 Julai 2026, 20 Muharram 1448 Hijriah. Macam-macam lah perangai rakan-rakan pendengar kita di TikTok ni ya. Si Wora katanya main guli sama-sama. Okey, apapun permintaan untuk Janjirak sudah pun penuh ya dalam playlist Janjirak untuk hari ini. Terima kasih untuk yang meminta lagu-lagu rock untuk tengah hari ini, hiburan kita bersama. Tadi seruan itu diminta, saya lupa nama pendengar kita yang minta ya. Okey, apapun terima kasih untuk permintaan lagu tersebut. Baik, okey, kita bercakap pasal kulat. Okey, kulat ni sebenarnya ada macam-macam jenis, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Okey, terutamanya kulat liar ni. Terdapat satu cerita yang viral baru-baru ni berkenaan dengan kes pasangan suami isteri keracunan selepas memakan kulat liar yang disangka kulat tahun. Dan ini menjadi peringatan untuk kita, tidak semua kulat yang tumbuh di hutan atau selepas hujan selamat dimakan ya. Ada yang beracun sampai mempunyai rupa hampir sama dengan kulat yang boleh dimakan, sampai sukar dibezakan oleh orang awam. Okey. Di Malaysia ya, istilah kulat tahun atau nama lainnya jerawan busuk ya merupakan merujuk kepada pelbagai jenis kulat liar yang tumbuh selepas hujan ataupun pada musim tertentu. Tetapi ia bukan merujuk kepada status spesies yang khusus. Sebab itulah kekeliruan sering berlaku kerana beberapa spesies kulat beracun juga tumbuh dalam persekitaran dan musim yang sama. Dan lebih membimbangkan, ada mempunyai bentuk, warna dan tekstur yang hampir sama dengan kulat yang boleh dimakan. Itu yang mengelirukan kita. Walaupun tiada cara yang benar-benar selamat untuk kenal pasti kulat hanya dengan mata kasar, tetapi langkah-langkah yang dikongsikan ini boleh membantu mengurangkan risiko. Yang pertama sekali, jangan petik kulat ya jika tidak pasti spesiesnya. Kemudian elakkan percaya mitos seperti kulat dimakan haiwan pasti selamat untuk manusia, kerana kita berbeza dengan haiwan. Okey. Yang ketiga, jangan bergantung pada warna atau bau sebagai petunjuk utama. Yang keempat, dapatkan pengesahan daripada individu yang benar-benar arif, bukan sekadar berdasarkan gambar di media sosial. Dan yang kelima, lebih selamat membeli kulat daripada sumber yang dipercayai berbanding kita petik sendiri di kawasan liar. Okey, jadi sentiasa berhati-hati ketika memakan kulat ataupun cendawan ini untuk elakkan diri anda daripada menjadi mangsa yang kena hantar pergi hospital. Okey, nanti kalau anda simptom-simptom muntah, jerit-birit, sakit perut yang kuat, pening dan lemah badan, dan kekeliruan lepas atau mengantuk selepas makan kulat, terus bawa pergi hospital, jumpa doktor dan bawa sekali baki kulat yang anda termakan itu supaya doktor boleh kenal pasti kulat apa yang anda makan dan ubat apa yang sesuai untuk menyembuhkan anda. Hati-hati ketika makan kulat ya. Ikuti tips yang Wan Jie kongsikan tadi. Baik, selepas ini kita dengarkan berita dari Sabah FM. Terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Si Maznin katanya, saya Maznin bang. Abang Pens, ada semoga tahu FM sentiasa maju lagi. Jangan pernah hilang ya, janji. InsyaAllah dah hilang Abang Pens. Siapa lagi? Kak Yan dia kata sedapnya basong masak tauco. Saya sebenarnya tertengok di TV OK ni, rancangan ulangan Okinam, dia masak ikan masin, macam sedap saya nampak kan. Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari DJ, katanya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita akan kembali selepas berita dari Sabah FM. Beribu lagi bersama dengan Ekspedisi Raja Kertas.

0: Classy Rock.
1: Radio, pilihan Anda. Tawau FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Kembali bersama dengan 1J menerusi janji rock Tawau FM, stesen pilihan anda. 1.51 minit tengah hari sudah ketika ini. Baik, tadi anda telah pun dihiburkan bersama-sama dengan lagu-lagu Kuasa 2, iaitu lagu daripada kumpulan Barbaric ya, Mr. Krista Bersarung, dan juga Nasib Baik, lagu yang diminta oleh rakan kita di TikTok Tawau FM, TikTok ya, Jamaan Mil. Dia minta tadi Krista Bersarung, tapi saya gabungkan dalam Kuasa 2 dengan lagu Nasib Baik tadi. Baik, 1.52 minit tengah hari. Nabila Nur, assalamualaikum DJ katanya. Waalaikumsalam. Dayang Virginia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nenek. Kemudian Aiman Miau, Fat Child, Barbaric Wings katanya. Cikgu Mai, The Ra, okay, Farah, bekas praktikal kita sempat singgah-singgah ke sini ya, di TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Muhammad Im ada juga di TikTok. Nailah Lia, assalamualaikum DJ, selamat tengah hari. Will Fly, thank you so much juga ada di sini. Siapa lagi? Kianti Masidi, Jumariah Aming, terima kasih masih tap-tap like bersama dengan kita di TikTok Tawau FM. Mus Cherry pun ada juga, sempat dia minta lagu Karam daripada Zawarjan. InsyaAllah kita mainkan di jam yang seterusnya. Okay? Kita tengok rakan-rakan kita yang ada di WhatsApp. Mami Jun, assalamualaikum. Hai 1J, selamat bertugas katanya. Terima kasih Mami Jun. Kita juga ada Iman dari Tamaria, salam DJ 1J, selamat bertugas. Saya Aiman Miao-Miao, salam untuk semua pendengar Tawau FM tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, terutamanya rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal atau tidak dengan ucapan selamat tengah hari. Salam Isnin, pastikan Tawau FM radio teman anda selalu. Terima kasih. Mr. Rozairi, salam bang, membuat ucapan dari Maznin di Kuala Lumpur. Ini dia tadi, Rozairi, Maznin, okay? Kiriman rindu buat insan tersayang yang berada jauh di sana, biar beribu batu jarak memisahkan kita, kenangan manis di bumi Tawau tetap segar dalam ingatan. Jaga diri, jaga kesihatan, sang juwita. Ololo, sweetnya. Tadi di TikTok dia lain, personality dia lain, tapi dalam WhatsApp bagi ucapan lain personality dia. Apapun, bagi anda yang berhubungan jarak jauh, kita doakan mudah-mudahan walaupun jauh terpisah, tapi mudah-mudahan kasih sayang itu akan tetap kekal, akan tetap berhubung ya, antara satu sama lain, dan kasih sayang itu akan kekal abadi sampai ke syurga, insyaAllah. Nisha Elisha, waalaikumsalam. Hai hai 1J, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan, amin. Salam syok layan, janji rong untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa, amin ya Rabbal Alamin. Dimurahkan rezeki, layan terus Tawau FM, mantapkan bertemankan 1J dengan hiburan best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Okey, kita juga ada Sis Muni, assalamualaikum DJ 1, mendengar sambil drive di tanah perkuburan Mas 2 Berumas. Okey, terima kasih, hati-hati Sis Muni yang driving itu. Okey. Dan di Facebook kita tengok kalau ada Raima Imah, salam tika ini. Di 12.47 tadi hujan turun dengan lebat. Assalamualaikum 1J, salam rindu-rinduan janji rock. Dan juga syok layan khas untuk Nur Anis Nadia, Zilan Novela, Harun, Ana Muslimah, Samsir Hamzah dan ramai lagi lah dalam senarai semua yang layan Tawau FM katanya. Terima kasih. Ya, siapa nama dia ni? Kak Raima Imah. Di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan Virginia katanya, lama tak nampak DJ live. Saya live selalu Isnin, Sabtu, okay, dan juga Ahad petang. Alright, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu yang diminta oleh rakan kita Kak Ian di TikTok, Three Doors Down, Here Without You. Dan kita akan kembali bersama Pejam Celik. Jam yang terakhir sudah short layan ketiga ini. Selepas ini kita akan kembali di jam yang terakhir.

0: radio pilihan anda.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Janji Rock Tau FM, stesen pilihan Anda. 2:06 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan C1J, Kylie 1J Mbappe dalam Janji Rock Syok Layan Tau FM, jam yang terakhir untuk kedua-dua segmen Syok Layan dan juga Janji Rock. Untuk edisi hari ini 6 Julai 2026, hari ini 20 Muharram 1448 Hijriah. Rakan-rakan kita yang masih setia bersama dengan kita di TikTok, ada Sari Sioyer, salam DJ 1J, salam dari Kaltim Samarinda. Okey, Kaltim Samarinda, terima kasih. Syah Munir ada juga, terima kasih. Choks, ada yang baru masuk, Miok, Fiza Rimbayu, Sweet Chestnut, yang baru saja kita putarkan lagu permintaan beliau tadi, daripada Kiara, Hanya Padamu. Junaidi, terima kasih. Kata si Syah Munir, assalamualaikum DJ, semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan hari-hari dengar Tawau FM. Terima kasih. Ayu 7479, Mus Jerry masih setia bersama dengan kami. Evergreen, ada juga di TikTok, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak masih bersama dengan kami. Bakuko, assalamualaikum Tawau FM, semoga sihat selalu. Pelik-pelik nama kawan-kawan kita di TikTok ni ya. Apapun, kita ingin kongsikan kepada anda ini satu, macam mana kita boleh cakap, perkongsian berkenaan dengan psikologi lah. Bila ada masalah berlaku kepada kita kan, kalau waktu siang tu dia macam rasa macam okay, masih boleh lagi kita bawa. Tapi kalau bila waktu malam, kita rasa macam masalah tu tak terbawa. Okay, dia akan rasa lagi berat bila malam tiba. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing, dan ramai yang mengalaminya tanpa kita sedari. Walaupun masalah yang dihadapi pada waktu siang dan malam sebenarnya sama, tetapi persepsi anda terhadapnya boleh berubah bergantung kepada keadaan fizikal dan mental ketika itu. Dan ini adalah sebab mengapa kita akan memikirkan masalah pada waktu malam ini lebih berat berbanding dengan waktu siang. Yang pertama sekali, selepas seharian kita bekerja kan, kita satu hari tu otak kita bekerja keras untuk membuat keputusan, menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan orang sekeliling. Jadi otak kita terlalu sibuk pada 11 siang itu. Tapi bila sudah malam menjelang kan, otak kita pun perlahan-lahan akan bertukar kepada mode untuk berehat. Dan tahap keletihan mental ini boleh menyebabkan seseorang akan jadi lebih mudah tertekan dan kurang mampu berfikir secara rasional, dan sebab itulah kita akan rasa masalah lebih berat pada waktu malam daripada biasa. Okey, itu faktor otak yang penat selepas seharian. Kemudian yang kedua, kurang gangguan dan lebih banyak berfikir. Pada waktu siang, perhatian kita sering teralih pada kerja, aktiviti ataupun perbualan dengan orang lain. Tetapi bila waktu malam, selain daripada kita tengok telefon bimbit ataupun menonton drama-drama, drama Cina kan, drama Korea ataupun cerita yang kita suka, suasana boleh menjadi lebih sunyi dan juga kurang gangguan. Ini akan menyebabkan fikiran kita menjadi lebih fokus kepada perkara yang membimbangkan, dan kadang-kadang isu yang kecil akan menjadi lebih besar pada sebelah malam disebabkan oleh persepsi ataupun perspektif kita dan keadaan pada waktu malam yang kurang gangguan. Kadang-kadang bila kita tengok movie pun, kita tengok wayang di tablet kita, sambil-sambil tengok wayang tu, tiba-tiba otak kita berfikir, eh, aku lupa bayar bil tadi, macam mana aku mau bayar bil? Okay, kadang-kadang kita terasa macam yang, eh, cukupkan duitku mau bayar bil itu, bil ini. Kan? Jadi malam kurang gangguan dan fikiran kita akan jadi lebih tertumpu kepada masalah tersebut. Yang ketiga pula, hormon dan emosi lebih sensitif. Kajian menunjukkan perubahan hormon pada waktu malam boleh mempengaruhi emosi seseorang. Bila badan kita sudah penat, ia akan cenderung membuatkan kita lebih mudah rasa cemas, sedih ataupun risau berbanding waktu siang. Okey, itu tiga kita kongsikan dulu. Selepas itu kita akan kongsikan lagi beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kita rasa terbeban betul dengan sesuatu masalah pada waktu malam berbanding dengan waktu siang. Kita beribu lagi bersama dengan lagu yang diminta oleh rakan kita di TikTok, Chalks, Def Gap C, Merah, daripada album Merah 2002, Terbang judul lagunya. Janji Rock.

Bersama-sama dengan Dhamma Sutra Umpama Mimpi Dalam Mimpi, lagu ini diminta oleh rakan pendengar kita Jumaria Amin ya, menerusi TikTok Tawau FM. Okey. Baik, lagu tersebut merupakan lagu daripada Dhamma Sutra yang ditepikan pada tahun 1991. Lagu ikonik dicipta oleh Awang BPR sebagai komposer. Lirik ditulis oleh S. Amin Shahab, dimuatkan dalam album Antara Sutra dan Bulan. Baik, kita sambung lagi. Kenapa kalau malam kita rasa berat betul sesebuah masalah yang kita hadapi? Tadi kita sudah cakap pasal otak. Selepas harian bekerja, otak akan jadi rehat pada sebelum malam. Jadi tiba-tiba fikiran itu akan muncul. Kemudian bila malam, kurang gangguan, jadi lebih banyak kita berfikir, dan juga disebabkan oleh hormon dan emosi lebih sensitif pada waktu malam. Okey, yang keempat, faktor keempat yang menyebabkan kita rasa berat betul masalah pada sebelah malam adalah kesan kurang tidur. Okey, kekurangan tidur ataupun kualiti tidur yang tidak baik juga boleh menyebabkan ataupun memburukkan lagi keadaan emosi kita. Bila tubuh kita ni kurang rehat, tak cukup tidur, lepas tu sambung lagi kerja-kerja, jadi daya tahan mental kita akan menurun dan ia akan menjadikan seseorang lebih mudah overthinking pada sebelah malam. Okey, dan yang kelima adalah fikiran lebih banyak mengimbas kenangan. Terobek-terobek kan? Pada waktu malam sering menjadi waktu refleksi bagi ramai orang, dan tanpa kita sedar, kita sebenarnya mula mengimbas semula kejadian lama, kesilapan ataupun pelbagai perkara yang belum selesai, dan menimbulkan rasa berat dalam hati. Dan perasaan berat ataupun perasaan masalah menjadi lebih berat pada waktu malam disebabkan oleh gabungan faktor keletihan mental, suasana sunyi, perubahan emosi serta kualiti tidur dan fikiran yang lebih banyak imbas kenangan. Okey, dan sebab itulah kadang-kadang bila kita dengar contoh, andaikan kita dengar sebuah lagu sedih, bila kita dengar sebelah tengah hari ataupun sebelah siang, dia akan berbeza moodnya berbanding dengan kita dengar pada waktu malam. Kita dengar lagu yang sama pada sebelah malam, dia akan membuatkan kita lebih beremosi, lebih cepat nangis, lebih teringat-ingatkan sesuatu. Okey, dan itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan masalah kita rasa lebih berat pada sebelah malam, dan lebih banyak fikiran kita pada sebelah malam. Emosi kita lebih kurang stabil, emosi kita lebih mudah tersentuh pada sebelah malam. Okey, dan walaupun ya kedengaran normal, tetapi amat penting sebenarnya untuk kita kawal emosi dengan baik agar tidak terbawa-bawa hingga mengganggu kesihatan mental. Dan sebab itulah ada pakar mengesyorkan sekiranya ada permasalahan rumah tangga ataupun yang berkaitan yang memerlukan perbincangan antara suami dan isteri ataupun keluarga, lebih elok diadakan pada sebelah siang berbanding dengan pada waktu malam. Okey, itu dia perkongsian, sedikit perkongsian psikologi untuk anda di Ruang Udara Tawau FM. Dan waktu sekarang sudah pun 2.24 minit petang. Kita akan bakal mendengarkan lagu yang lagu rock terakhir diminta oleh rakan kita Mus Cherry di TikTok, Zamarjat Karam, dan kita akan kembali bersama-sama di setengah jam yang seterusnya menerusi segmen Shot Layan.

Awal FM, pilihan Anda.

catchy katanya, especially untuk anak-anak yang berada di IPT. Yolah, kesiannya kan ibu-ibu yang terpisah dengan anak mereka seketika sebab anak mereka pergi apa ni, orang kata menyahut seruan untuk menambah pengalaman, menambah pendidikan dan juga pengetahuan di IPT. Kita doakan bagi anda yang mana anak-anak anda sedang menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi, kita doakan mereka semoga mereka berjaya di sana dan juga berjaya di akhirat kan. Kita kena lengkaplah kedua-dua, seimbang orang kata. Baik, ada rakan-rakan kita yang ingin cantik. Okey, macam-macam kita dengarkan tips kecantikan di media sosial yang diberikan. Macam-macam, ada yang guna itu, guna ini, air ice facial, air rosemary. Ini dikongsikan oleh tips kecantikan dikongsikan oleh Times of India ya. 5 tips kecantikan antara cara yang paling popular dalam kalangan pengguna internet. Yang pertama sekali, ice facial, iaitu gosok ketulan ais pada wajah sebelum mengenakan solekan, yang mana ia dikatakan mampu berikan kesan kulit lebih segar, mengurangkan bengkak pada wajah serta membantu solekan kelihatan lebih kemas. Namun ini hanyalah sementara kekalnya dan tidak dapat mengecilkan pori-pori pada wajah, liang pada wajah secara kekal ya. Kemudian air rosemary, air rebusan daun rosemary ini menjadi pilihan ramai kerana dipercayai membantu mengurangkan masalah rambut gugur selain merangsang pertumbuhan rambut baharu apabila digunakan secara berkala pada kulit kepala. Kemudian ada teknik slugging, iaitu menyapu lapisan nipis produk berasaskan petroleum jelly sebagai langkah terakhir rutin penjagaan kulit pada waktu malam bagi membantu mengunci kelembapan kulit. Kemudian ada juga menggunakan air basuhan beras yang diperam ya, dan sering digunakan sebagai rawatan semula jadi muka, semula jadi untuk rambut kerana dipercayai mampu menjadikan rambut lebih lembut, berkilat dan mudah diurus. Dan yang terakhir adalah gua sha. Okey, penggunaan batu gua sha ini mengurut wajah, digunakan sebagai pengurut wajah semakin popular kerana dikatakan membantu mengurangkan bengkak, melancarkan peredaran darah serta memberi penampilan wajah yang lebih segar. Namun demikian, pakar-pakar kecantikan kulit dan juga pakar-pakar yang berkaitan mengingatkan bahawa setiap individu mempunyai jenis kulit dan rambut yang berbeza. Jadi pengguna-pengguna disaran untuk membuat ujian terlebih dahulu sebelum mencuba sebarang petua yang tular di media sosial, selain menghentikan penggunaan sekiranya berlaku kerengsaan ataupun alahan. Jadi berhati-hati, walaupun sebelum ni kita kata hati-hati gunakan produk kecantikan yang macam-macam ada di pasaran ni, tapi kena hati hati juga dengan petua-petua kecantikan yang dikongsikan di laman media sosial. Okey, kerana tidak semua orang kata tidak semestinya semua itu sesuai dengan keadaan kulit ataupun rambut anda. Itu kena rujuk kepada pakar yang berkaitan juga. Okey. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan di segmen Jolayan ini bersama-sama dengan HyperX. Kasih.

Jadilah sebahagian daripada kami di Show Layan dengan beriklan di slot ini. Hubungi 0897-7397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Terus hasilkan produk yang terbaik. Biarkan kami.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku. Syah!

Bersama-sama dengan Nadira, bukan lagi kita. 2.51 minit petang ketika ini. Baiklah, ada rakan-rakan kita menyapa kita di TikTok Nurif Izzah Hilltop. Salam dari Hilltop, katanya kan kecil. Terima kasih juga Rai Digi DJ Wan, katanya puas sudah si anak menarik lagu Nadira dalam bilik. Oi, okay. Mus Cherry, Azmah Azman Masden, waalaikumsalam. Assalamualaikum Wan J, katanya. Waalaikumsalam Sweet Chestnut, masih ada di TikTok. Juga ada Audah YRP, assalamualaikum, selamat petang Tawa FM dan pendengar Tawau FM, seluruh Tawau, terima kasih banyak-banyak. Okey, ada juga Rosmah Binti Abdullah di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang DJ Wan dan juru teknik stesen radio terbaik. Sushi, ada juga Syah Munir, katanya dari pagi kerja sampai balik kerja dengar Tawau FM hari-hari, terima kasih banyak-banyak. Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua rakan pendengar Tawau FM yang telah pun mengikuti kita di TikTok Tawau FM, yang baru follow kami, terima kasih banyak-banyak. Untuk semua pendengar di mana juga anda berada, terima kasih kami ucapkan kepada anda. Dan pertemuan kita menerusi segmen Syok Layan sudah sampai ke penghujung, dan selepas itu kita ada berita dari Tawau FM. Rakan Lain akan bersama dengan anda untuk ritma petang sampailah ke pukul 7 malam nanti. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada kurang lebih, minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk semua. Sediakan anda dengan lagu daripada Jamal, Datuk Jamal Abdillah, Gadis Melayu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Bye-bye.

Kawal FM, radio pilihan Anda. Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: setiap hari ritme petang.
1: Awal FM.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Hey, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Terima kasih untuk anda semua pendengar-pendengar kami di mana sahaja anda layan kita menerusi 4 frekuensi Tawa FM di 100.1, 93.6, 99.1 juga 88.3 MHz. Ada juga yang mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Click, juga menerusi portal Radio RTM. Anda boleh layan juga Tawa FM di sana ya. Jadi seawal pagi bersama kami hinggalah ke waktu ini dan untuk segmen Ritma Petang edisi hari ini 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan teman-teman bersama dengan Azam Muazzawati Daud temani anda 4 jam seterusnya 3 hinggalah ke 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya rakan-rakan saya? Mudah-mudahan semuanya sihat lah ya. Dan selamat bekerja, selamat meneruskan tugasan-tugasan anda untuk hari ini, untuk petang ini ya. Dan seperti biasa pertemuan kita menerusi Ritma Petang dengan pengisian kita 2 jam yang pertama pilihan seleksi. Jadi anda boleh hubungi talian 0897782443 untuk pilihan seleksi kita.
5: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini

0: cantik ka na.
1: Dial 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
2: anda. Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda, kita mulakan untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu daripada Armada dengan Awas Jatuh Cinta dengan lagu Republic Aku Takut. Yang mana satu kamu mau dengar? Lagu Armada, Awas Jatuh Cinta ataupun Republic Aku Takut. Kita terima pemanggil kita yang pertama. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi sekali lagi lah ya. 0897-77-8243 dengan dua lagu kita, Armada Awas Jatuh Cinta ataupun Aku Takut Republic. Hello, selamat petang.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Siapa tu, Jamal kah?
3: Ya, saya lah tu.
2: Oh, okey, Jamal. Pilihan lagu yang mana satu dipilih?
3: Saya memilih lagu yang kedua tadi.
2: Aku Takut. Takut apa tu, Jamal?
3: Takut hujan.
2: Okey, kita layan bersama.
3: Okey, teruskan dengan Tawau FM dan anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Layan. Ini adalah lagu pilihan daripada Jamal Lopo. Manggil kita yang pertama, Republic dengan Aku Takut.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Seleksi di Tower FM.
4: Ya, seleksi di Tawar FM. Waktu sekarang sudah pun 3.22 minit petang. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar. Bagi zon 3 lah datu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku. Bahagian Tawar Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.39 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawar Balung Merotai Kelabakan, bahagian Tawar Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.42 minit petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu daripada Pine Ballers dengan Vida, dengan lagu daripada kumpulan X Factor, Tak Sanggup. Yang mana satu kamu mau dengar ni? Lagu Vida, Pine Ballers ataupun Tak Sanggup X Factor? Hello, selamat petang. Ay, terputus juga. Hubungi sekali lagi 0897782 43. Hello, selamat petang. Ya, selamat petang. Siapa di sana?
5: Ya.
4: Siapa tu?
5: Si Oming.
4: Siapa si Oming?
5: Ya.
4: Okey, pilihan lagu Ming. Yang mana satu ni?
5: Yang pertama tadi tu.
4: Okey, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Yang pertama katanya. Inilah dia. Lagu pertama daripada Pine Ballers dengan Vida. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: Seleksi di Tawo FM.
1: Ya, seleksi di Tawo FM 3:27 minit petang. Dan untuk ingin tahu, kita akan dengarkan selepas azan asar nanti dan juga 4 petang seperti biasa, info sukan akan dikongsikan kepada anda. Jadi terus dengarkan Tawo FM dan kita bersama untuk pilihan seleksi. Anda boleh hubungi kita talian 0897782243. Kita ada lagu daripada ini anak-anak kepada penyanyi-penyanyi kita, penyanyi tanah air kita lah ya. Amar Haikal, anak kepada Aming Spring dengan lagunya Gila Bayang. Dengan lagu daripada anak kepada penyanyi Datuk Jamal Abdillah, Zaki Yamani, Mati Rasa. Amar Haikal, Gila Bayang ataupun Zaki Yamani, Mati Rasa. Hello, selamat petang. Terputus. 7782243. Hello, selamat petang. Siapa di sana?
2: Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ini si Acok di Balong.
1: Si Acok di Balong. Okey, Cok. Lagu yang dipilih, Cok.
2: Nomor satu.
1: Nomor satu. Okey, kita layan bersama. Terima kasih, Cok.
2: Okey.
1: Baik, kita layan. Ini dia lagu terbaru. Amar Haikal dengan Gila Bayang.

0: cantik kan ah.
1: Dan 0897-7284-3 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM.
2: Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan dan seleksi kita seterusnya. Ini kita ada lagu Ana Rafali, Tolong Ingatkan Aku. Dan lagu ini digandingkan dengan lagu Najwa Latif, Cinta Muka Buku. Ana Rafali, Tolong Ingatkan Aku, ataupun Najwa Latif, Cinta Muka Buku. Pemanggil, hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum, DJ.
2: Ya, waalaikumsalam, Kak Rima Saleh, apa khabar?
4: Sehat-sehat dalam selisma.
2: Asal semua, tapi mudah-mudahan cepat sembuh ya. Okey, pilihan lagu Kak Rima petang ni, pilih lagu yang mana satu tu?
4: Cinta Muka Buku.
2: Cinta Muka Buku, baik kita dengarkan bersama, terima kasih. Okey, itu dia pemanggil kita. Memilih lagu Cinta Muka Buku, Najwa Latif.

0: ka na.
1: Dan 0897-7782-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di 5 petang Tawau FM. Pilihan anda.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Tawau.
3: Kita memang kerja, mungkin kerja kerajaan, kerja pejabat, cucuk gaji, komisen ATM setiap bulan. Persoalan nak ditanya bukannya halal atau tidak. Soalannya macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan. Dia kadang bukannya kita mencuri, tapi kadang ada satu keadaan tu kita curi masa, kita curi kerja, curi tulang orang patut tengah kerja. Kawan kita kerja kuat-kuat, kita kerja biasa-biasa tapi gaji sama. Sedangkan pangkat sama ni. Itu sebab Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal. Dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mana jangan risau. Itu sebab saya selalu ambil contoh macam kita tengok ada. Jangan malu kalau ada ibu-ibu kita, makcik-makcik kita, kakak kita bekerja tukang cuci. Gaji mereka hanyalah 400
4: gaji minimum.
3: Dan mereka tak pernah pun bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak pernah cakap pun. Tetapi memang sangat ajaib dan menakjubkan bila saya berbual dengan mereka. Kebanyakan yang saya tanya, anak-anak mereka semua menjadi. Tuhan balas macam itulah. Apa juga kerja yang kita buat, kerja yang halal, buat dengan bersungguh-sungguh. Kena ingat, duit memang bukanlah orang kata segala-galanya dalam hidup ni. Tetapi bila kita mencari dengan cara yang risk, dengan cara yang halal, insyaAllah. Sebabnya kalau orang menyambut hari lahir, kalau saya bagi ucapan, saya akan sebut semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Jadi biarlah panjang umur, sehat, baik, ada manfaat pada orang lain. Dan rezeki banyak, biarlah yang halal, yang berkat. Itu yang lebih baik. Tawau FM, pilihan anda.
5: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja. Segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya, justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Ya, tahu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.55 minit petang. Kita dengarkan ulangan ingin tahu hari ini mengenai lampu isyarat.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai 3 warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan 3 warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya, sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.

0: Assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin ini. Kita sukan dikongsikan kepada anda dan kita mulakan dengan sukan badminton. Di mana selepas hampir 181 hari bergelut sejak kembali daripada kecederaan pada awal tahun ini, pemain persorangan lelaki profesional negara kita Lee Zi Jia akhirnya menemui semula rentak yang mampu menjadi titik kebangkitan kariernya. Biarpun tewas di separuh akhir terbuka Kanada pada Sabtu lalu, namun kejayaan mara ke peringkat 4 pemain terbaik itu adalah satu langkah yang cukup bermakna untuk dirinya selepas sering terkandas awal di pusingan pertama atau pusingan 16 terbaik. Sebelum menyertai terbuka Kanada, pencapaian terbaik Zi Jia pada tahun 2026 adalah di Masters Thailand apabila mara hingga ke suku akhir, dan selepas itu 6 kejohanan Super Persekutuan Badminton Dunia BWF dia gagal untuk mara ke peringkat itu. Justru pemenang pingat gangsa sukan Olimpik Paris itu menganggap penampilannya di terbuka Kanada sebagai isyarat positif dalam usahanya untuk mengembalikan prestasi cemerlang dan untuk mendapatkan momentum terbaik seperti dirinya sebelum mengalami kecederaan serius. Katanya dia masih lagi dalam proses untuk mendapatkan semula rentak permainan dan juga keyakinan dirinya selepas dia melalui tempoh yang cukup sukar akibat masalah kecederaan. Dalam aksi itu, pemain ranking ke-60 dunia ini berjaya bangkit di set kedua, namun dirinya terpaksa akur tewas kepada pemain Jepun Riki Take yang lebih konsisten di set penentuan 13-21, 21-18, 18-21. Bagi Zi Jia, biarpun belum mampu untuk mengalahkan pemain dalam kelompok 10 terbaik dunia, pencapaiannya di terbuka Kanada memberikan suntikan semangat untuk dia terus memperbaiki prestasinya. Selepas ini, bekas pemain nombor 2 dunia itu akan menggunakan masa yang ada untuk dia memperbaiki serta memberi fokus kepada kekurangannya itu sebelum menyertai terbuka Taiwan dari 28 Julai hingga 2 Ogos ini, menerusi pusingan kelayakan terlebih dahulu sebelum meneruskan cabaran di Masters Korea 4 hingga 9 Ogos nanti. Baik, ini pula berkaitan dengan insiden pemain meninggal dunia dipercayai disambar petir. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan mendapatkan laporan penuh daripada Persatuan Bola Sepak Melaka PB Melaka dan penganjur susulan insiden seorang pemain meninggal dunia yang dipercayai akibat disambar petir pada aksi persahabatan di Melaka semalam. Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata laporan itu bagi meneliti kronologi kejadian dan tindakan yang telah pun diambil seterusnya mengenal pasti ruang penambahbaikan dalam aspek pengurusan keselamatan perlawanan. Azman berkata insiden itu menjadi peringatan kepada komuniti bola sepak bahawa aspek keselamatan hendaklah sentiasa diutamakan. Dia berkata FAM menyeru semua persatuan bola sepak negeri, klub, akademi dan juga penganjur perlawanan supaya sentiasa memantau keadaan cuaca sebelum dan semasa perlawanan berlangsung. Pada masa sama, beliau berkata FAM menggalakkan semua penganjur untuk mempertimbangkan penggunaan sistem pengesan kilat di lokasi pertandingan. Tanpa itu, beliau berkata keputusan menangguhkan atau menghentikan perlawanan atas faktor keselamatan bukanlah satu kelemahan dalam pengurusan pertandingan, sebaliknya satu tindakan yang bertanggungjawab. Baik, ini pula cerita Piala Dunia kita. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di mana England terus membuktikan status sebagai antara calon juara Piala Dunia 2026 apabila mengharungi ujian getir di altitude tinggi Stadium Mexico City untuk menewaskan tuan rumah Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik awal pagi tadi. Perlawanan yang pada asalnya dijadualkan bermula pada jam 6 petang waktu tempatan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir, namun kelewatan itu langsung tidak mengurangkan kehangatan aksi di hadapan puluhan ribu penyokong tuan rumah. Whistle penamat akhirnya menutup tirai satu daripada perlawanan paling dramatik setakat ini di Piala Dunia 2026 dengan England muncul pemenang 3-2 selepas bertahan habis-habisan daripada kebangkitan Mexico. Kemenangan itu memastikan skuad Three Lions mara ke suku akhir, manakala impian Mexico untuk melakar sejarah di bumi sendiri berakhir dengan penuh kekecewaan selepas memberikan tentangan luar biasa kepada antara pasukan pilihan kejohanan. Dan seterusnya juga, Brazil tersingkir. Neymar beri petunjuk tinggalkan skuad kebangsaan. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa beliau mungkin telah mengharungi perlawanan terakhir bersama dengan skuad kebangsaan selepas kekalahan mengejut 2-1 kepada Norway dalam pusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026. Penyerang yang berusia 34 tahun itu menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan, namun gagal untuk menghalang Brazil daripada tersingkir di tangan Norway yang marah kesuku akhir hasil 2 gol oleh Erling Haaland. Kekalahan itu sekaligus melanjutkan penantian Brazil untuk merangkul gelaran Piala Dunia ke-6 dan merupakan pencapaian terburuk pasukan itu dalam kejohanan berkenaan sejak edisi 1990. Sepanjang kerjaya Neymar memenangi pelbagai kejuaraan di peringkat klub, namun satu-satunya trofi utama yang diraih bersama skuad senior Brazil ialah Piala Konfederasi FIFA 2013. Brazil kini berdepan tempoh kemarau kejuaraan Piala Dunia yang semakin panjang. Menjelang edisi 2030, negara itu akan mencatat 28 tahun tanpa menjulang trofi sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2002. Masa depan Neymar juga bersama skuad kebangsaan kini menjadi tanda tanya. Namun kenyataan emosinya selepas kekalahan kepada Norway memberi petunjuk bahawa tirai kerjaya antarabangsa yang mungkin sudah hampir ditutup. Baik untuk jadual perlawanan seterusnya, gebaran aksi bola sepak antarabangsa yang terus menggegarkan pentas dunia. Perlawanan pusingan 16 yang pastinya ditunggu-tunggu oleh penyokong-penyokong Abang Do kita. Pertembungan yang bersejarah antara Portugal bertemu dengan Spanyol. Adakah Ronaldo dan rakan-rakan sekali lagi akan menghampakan pasukan La Roja, Sang Merah? Ataupun sebaliknya, pasukan La Roja akan mentiki-taka kan pasukan Spain? Pasukan pertemuan di antara Portugal dan juga Spain, ya. Jadi sama-sama kita nantikan debarannya. Saksikan pada pukul 3 pagi nanti di saluran Sukan Plus, dan anda juga boleh menonton melalui penstriman langsung di RTM Klik .rtm.gov.my. Dan seterusnya pada pukul 8 pagi esok, saksikan secara langsung pusingan 16 pertembungan di antara USA ya, dan juga Belgium. Jadi mampukah pasukan tuan rumah yang digelar The Young menjinakkan pasukan Belgium? Jadi tonton melalui penstriman secara langsung di RTM Klik dan juga saluran TV OK. Jadi itu jadual berlawanan untuk esok 7 Julai 2026. Setakat itu perkongsian info sukan untuk petang ini. Salam Sukan, majalah sukan untuk negara.
1: Info sukan hari ini, dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan penyanyi daripada kumpulan Armada, Awas Jatuh Cinta, dan juga lagunya Penantian menghiburkan petang anda. Okey, sudah 4.24 minit petang, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu Lukisan nyanyian El Riz dengan lagu daripada Zakuan Mazlan. Masih ada lagi El Riz Lukisan ataupun kamu dengan lagu Zakuan Zakuan Mazlan, masih ada lagi. Hello, selamat petang. Terputus lagi, cuba hubungi talian kita 0897-8243 sebelum kita ikuti berita dari Sabah FM. Sekejap saja lagi. Hello, selamat petang. Hello.
2: Assalamualaikum, selamat petang.
1: Ya, waalaikumsalam. Akmal ke tu?
2: Pastilah tu.
1: Pastilah tu. Okey, Akmal, teruskan dengan pilihan yang mana satu?
2: Lagunya apa ya?
1: Lukisan El Riz ataupun Masih Ada Lagi Zakuan Mazlan.
2: Oh, gitu. Masih Ada Lagi.
1: Kita dengarkan bersama. Lagi. Terima kasih.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selepas ni kita akan ikuti berita. Di Sabah FM 4.30 minit petang, dan selepas berita kita akan sambung lagi lah untuk pilihan seleksi kita.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penambahbaikan program Budi Diesel akan dibincang di Dewan Negara. Ibu bapa disaran pilih taska berdaftar dengan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: pinakamasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, tentunya pilihan anda, Isnin hingga Jumaat, pilihan seleksi kita 4:46 minit petang. Baik, kita teruskan lagi perjalanan pilihan seleksi kita petang ini. Kita ada lagu Nadif Basalma Aziz Harun Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dengan lagu Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Nadif Basalma, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ataupun Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Hello, selamat petang. 778243 pemanggil lagi untuk petang ini. Hello, selamat petang.
3: Ya, selamat petang juga.
2: Selamat petang. Waalaikumsalam. Anis, ada aku nak?
3: Ya, saya.
2: Okey, Anis. Pilihan lagu agak-agak yang mana satu ni, Anis?
3: Yang pertama.
2: Yang pertama, suka dengan lagu ni, Anis?
3: Ya.
2: Oh, okey, kita layan bersama. Terima kasih, Anis.
3: Terima kasih kembali. Bye.
2: Bye. Waalaikumsalam.

0: Seleksi di Tau FM.
1: Ya, seleksi di Tau FM, kita teruskan pilihan seleksi kita seterusnya. Pilihan seleksi yang terakhir lah ya untuk petang ni. Jadi mencari pemanggil kita. Kita ada lagu daripada kumpulan Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta, ataupun anda pilih lagu Cempaka di Rembulan daripada kumpulan Spring. Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta, ataupun Spring, Cempaka di Rembulan. Hello, selamat petang. Terputus juga. 778243. Kita cari pemanggil yang terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang sekali lagi.
1: Sekali lagi. Okey, Nis, pilihan lagu. Yang mana satu, Nis?
2: Cempaka di Rembulan.
1: Kita dengarkan bersama. Terima kasih, Nis.
2: Terima kasih kembali. Bye.
1: Bye. Oh, waalaikumsalam. Ajuria, si Anis. Ya. Apa pun, terima kasih, Nis. Terima kasih juga untuk semua pemanggil-pemanggil. Siapa tadi? Si Jamal, si Akmal, si Aco. Semualah rakan-rakan dan pendengar kita yang telah pun bersama untuk pilihan seleksi yang tak sempat hari ini. Esok hingga hari Jumaat ada lagi untuk pilihan seleksi. Untuk anda buat panggilan, pilih lagu anda ya. Jadi kita layan, ini dia kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan terus bersama dengan Azab untuk hiburan lagu-lagu retro hinggalah ke 7 malam.

0: 0897-7782-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Ringgit. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta ringgit berbanding RM117 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri Ar Rahmanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72 ribu peserta Velcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2006. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Tao FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tao FM, pilihan anda.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Ezra.
5: Kenapa Man?
4: Ada cerita apa ni?
5: Cerita apa itu?
4: Taklah, kadang-kadang budak-budak di masjid ni malu lucu-lucu juga.
5: Kenapa?
4: Kadang, kalau bercerita. Uh-uh. Ada yang bercerita ni hari tu. Dia konok-konok lah. Tak tahu, mungkin lawak-lawak bakal dia ni.
5: Uh-huh.
4: Dia tu macam ternampak makhluk halus bah.
5: Di mana? Di masjid.
4: Macam di dekat area-area masjid lah. Lepas tu bilangnya berpakaian jubah. Lepas tu kan dia buat lucu-lucu bilangnya. Dia capnya konok anu tu. Malu halus tu baru balik daripada haji kuno.
5: Aduh.
4: Jadi yang lain ni ketawa. Ketawa lah. Jadi macam ada macam, yelah kan. Kan agama apa ni?
5: Ya.
4: Jadi macam takut pula kita ni macam mempersendakan agama apa?
5: Kan betul.
4: Takut boleh merosakkan akidah.
5: Betul.
4: Begitu. Jadi jadi macam mana tu?
5: Ya kan?
4: Ya. Yeah.
5: Betul juga. Nanti akidah terpesong.
4: Akidah apa ni?
6: Betul. Okay, kalau dia gurauan tu, itulah dalam bergurau ni dia ada dia punya batasan jugalah.
4: Yalah.
6: Kan? Lagi-lagi melibatkan agama. Kadang-kadang kita benda tu kita tak perasan sampai kita tercakap. Kan? Tolong melawak ni kan?
5: Betul.
6: Dia cakap baru, rupanya pasal agama pula ni.
5: Ya, betul.
6: Lagi-lagi melibatkan ibadah. Sebab dia cakap baru balik haji kan? Haji pula tu. Haji tu pula rukun Islam kan? Jadi yang pertama kita kena ingat dalam bergurau ni, kita kena sebelum cakap, fikir dulu. Kita kadang-kadang fikir dulu baru cakap. Kan? Menulis status di WhatsApp dulu, di Facebook pastu delete. Kalau orang screenshot kan?
5: Ya, betul. Kebanyakan, laju je netizen.
6: Kebanyakan begitu kan? Maka kalau begitu sebenarnya tidaklah terbatalkan akidah. Cuma dia sudah boleh jadi dalam apa istilahnya mempersendakan agama lah. Sebab dia sudah melibatkan. Bayangkan kalau yang cakap tu orang bukan Islam, kita sudah mesti sensitif kan.
4: Ya, betul.
6: Sebab dia dikira memperlekehkan pakaian ihram ketika haji dan umrah. Jadi dalam bergurau tu pastikan kita apa bila orang istilahnya
5: bukan
6: berpada-pada lah. Jangan sampai gurauan kita tu boleh membawa dosa yang besar kepada kita.
5: Betul.
6: Dan lagi-lagi yang mendengar pun ketawa sekali.
5: Ya, seronok kan? Pula.
6: Seronok.
2: Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tao FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda 5.27 minit petang waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua di mana saja anda layan Tawar FM. Masih teman berteman bersama dengan Azam untuk jam yang ke-3 untuk petang ini dan hiburan lagu-lagu retro. Terus temani petang anda, perjalanan anda, aktiviti anda petang ini di rumah ataupun santai-santai minum petang kan. Di Tawar FM akan terus menghiburkan anda dengan hiburan lagu-lagu retro hingga ke 7 malam. Anda yang memandu, pastikan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Jadi pemandu yang berhema dan mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai ke mana saja tujuan kita untuk petang ni ataupun perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Jadi pandu dengan berhati-hati. Baik, sambil-sambil kita berhibur, nanti Azakan bacakan juga ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita yang dihantarkan menerusi WhatsApp Tawar FM yang di 0194903838. Kita ada Adinda Wahyuni. Assalamualaikum. Hai Aida, salam santun, silaturahim, salam dua jari. Hai Aza, katanya ada di sini, lokasi masih di rumah mak, santai-santai petang katanya bersama keluarga tercinta sambil layan Tawar FM. Terima kasih Aza sudah membaca ucapan saya. Terima kasih kembali untuk Aida. Ada lagi, nanti Aza akan terus membacakan ucapan dan juga salam-salam anda.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Dunia kini tertumpu di satu pentas. Segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, DVOK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ya, terus saksikan perlawanan pusingan 16 yang pastinya ditunggu-tunggu dengan penuh debaran oleh penyokong bagi setiap pasukan. Ya. Jadi nantikan awal pagi nanti. Awal pagi ini pertemuan di antara Portugal bertemu dengan Spain, Ronaldo dan juga Lamine Yamal, Spain kan? Di pertemuan untuk pusingan pusingan 16. Pertembungan yang sememangnya bersejarah di antara Portugal dan juga Spain ya. Jadi agak-agak ramalan anda berapa? Untuk Spain bertemu dengan Portugal ini ya. Dan anda boleh saksikan secara langsung untuk pusingan 16 bagi edisi esok 7 Julai 2026. Awal pagi, 3 pagi ya. Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan anda boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik ya, di rtmklik.rtm.gov.my. Dan pada pukul 8 pagi pula menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Klik juga anda boleh saksikan pertemuan di antara pertembungan antara USA dan juga Belgium. Jadi sama-sama kita nantikan debarannya. Dan apakah ramalan anda masing-masing dengan sokongan masing-masing untuk pasukan masing-masing kan? Dan saksikan secara langsung ini yang pastinya dibawakan untuk anda menerusi saluran RTM di Sukan Plus di TV OK dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, kita ada ucapan lagi rakan-rakan kita. Ini dia Aman Han, Salam Malaysia Madani. Untuk Azad Indela, okay. Assalamualaikum, sahabat tugas di Konti dari Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Limau manis, batang berduri, batang selasih dalam dulang. Mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Ingat pesan abang, jangan nakal nakal katanya. Salam rindu Tegia, ini daripada Aman Han. Terima kasih untuk Aman Han di Kampung Baginda Keningau. Si Bahar Mada ada juga ya, orang Temanggong, Lahadatu. Assalamualaikum Azza. Oh, dia ada tanya tadi 4:48 petang. Bolehkah pilih lagu guna WhatsApp? Tak boleh. Dia kena hubungi juga talian kita 0897782243 tu Bahar. Baru sah. Kalau WhatsApp tak boleh. Nanti susah kita mau pilih. Alamak, banyaknya kan pilihan. Jadi yang mana satu kita mau pilih. Jadi kena pilihlah menerusi talian kita. Katanya tak boleh tembus talian. Bukan nasib lah. Kan cuba lagi esok. Lagi kita ada Salim Salasah ini di Tamah Kedua Lahadatu. Assalamualaikum Azhar, apa khabar petang ni? Salam ritma petang ditujukan untuk keluarga yang tersayang. Bapak Harun di Sandakan, Kak Ailis, keluarga. Ucapan apa khabar? Tak lupa untuk kawan-kawan yang bersantai di rumah, jangan lupa layan Tawa FM. Tawa FM mantap bah. Untuk Azhar kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih untuk Salim Isa, Salim Salasah ini. Kak Siti, apa khabar Kak Siti? Masih di Kota Kinabalu kan tu? Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam, selamat petang. Alhamdulillah selesai sudah urusan anak hari ini.

Ni, urusan apa tu Kak Siti? Esok balik ke Tawau. InsyaAllah untuk Azhar selamat tugas. Terima kasih. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat kembali Kak Siti. Makcik Suri juga hadir petang ni. Assalamualaikum. Selamat petang Azhar. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Terima kasih Makcik Suri. Santai-santai saja petang ni. Ini dengan hiburan lagu-lagu retro ya. Makcik Suri. Baik, kita teruskan lagi hiburan. Ini dia bersama dengan Toki dan juga Rohana Jalil. Naluri Cinta.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Anda yang berada di Felda Sahabat boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 99.1 Tawau FM, stesen radio pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda. 5.56 minit petang. Ada yang memandu, hati-hati. Layan lagu-lagu retro dalam kenderaan. Ada yang mungkin dapat panggilan kan? Ada chat masuk. Jadi kalau kita tengah memandu tu, kita abaikan dahulu ya, kerana nyawa kita lebih penting. Kerana sekilas melihat telefon ini boleh menyebabkan kemalangan meningkat berkali ganda ya. Jadi mungkin juga masih ramai juga pemandu-pemandu kan yang menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Walaupun kita tahu, kita sedari juga kan, perbuatan tersebut adalah berbahaya, membahayakan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan setiap kali sebenarnya mata kita beralih daripada jalan raya untuk membaca SMS, WhatsApp yang masuk kan, ataupun mungkin kita menjawab panggilan, atau untuk kita melayari media sosial, tumpuan pemanduan juga turut terganggu ya. Dan masa untuk tindak balas terhadap situasi kecemasan akan menjadi perlahan. Jadi jangan gunakan telefon bimbit, handphone ketika memandu. Jangan membaca ataupun membalas mesej, jangan ya. Dan jangan biarkan gangguan digital mengatasi keselamatan kita ya. Jadi kita fokus sepenuhnya pada pemanduan kita. Ataupun kalau kita mau jawab, kita mau balas juga, kita berhentilah di tempat-tempat yang selamat ya. Jika perlu untuk kita menjawab ataupun menggunakan telefon ini, dan jadilah pemandu yang bertanggungjawab untuk diri kita, diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi mudah-mudahan kita menjadi pemandu yang sentiasa peka kepada keadaan keselamatan jalan raya ini ya. Sebab boleh menyebabkan kita, bila kita tengok handphone tu akan menyebabkan mungkin kita akan tersasar daripada lorong kan. Terlepas simpang kan. Lepas tu kita masuk simpang tu tapi terlepas pula. Dan boleh juga menyebabkan kita terlanggar pejalan kaki, ataupun boleh menyebabkan kita melanggar lampu merah penghadang jalan. Itu antaranya lah ya. Jadi ingat, jangan gunakan telefon bimbit semasa

0: FM, stesen pilihan anda. Layan.
1: Ya, layan atau FM stesen pilihan anda. 6.11 minit petang. Jam yang terakhir kita teman-teman di ritma petang ini. Apapun, sebagai panduan muslimin muslimah dan maksudnya waktu solat fardu maghrib. Kongsikan bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.24 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.26 minit petang. Dan juga kita akan sama-sama mendengarkan juga seketika nanti Al-Quran dan terjemahan. Ini dia lagi lagu hiburan bersama dengan Metropolitan di sebalik rahsia cinta.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 Mac.

0: تواو أف أم ومحطة من اختيارك.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191. A'udhu.

0: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah kerana kita mendapat pekerjaan, sebab di luar sana ramai yang tidak mendapat pekerjaan. Tetapi Allah mengurniakan kepada kita pekerjaan, dikurniakan kepada kita dan pekerjaan tadilah kita boleh berkeluarga, kita boleh bermasyarakat. Sekarang kita ada kehidupan kita yang agak senang, walaupun kita tak kaya tapi senang. Tetapi kadang-kadang dah dapat pekerjaan, timbul pula masalah di tempat kerja. Banyaklah pula yang suka buat mulut, banyaklah pula yang suka berhutang tapi tak nak bayar, banyaklah pula yang suka hasad. Orang tu dapat naik pangkat dengki, orang ni dapat anugerah sikit pun dah dengki. Itu kan rezeki dia, masing-masing buat rezeki lah. Saya tak dapat, tapi kenapa saya tak dapat? Kan saya ikhlas je buat kerja, saya teruk je buat kerja. Kan kita ada dua majikan, majikan kita bos kita sekarang, majikan lagi satu Allah. Kalau bos tak bagi, Allah kan bagi di hari kiamat. Ini lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja di jabatan kita, di pejabat kita, di kelang kita, di mana-mana sajalah kerja kita. Jangan dengki-dengki, kita berkongsi rezeki yang sama, berkongsi pada situasi kerja yang sama, berkongsi pejabat yang sama, berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan. Alangkah seronoknya perkongsian itu kalau kita sinari perkongsian kerja kita dengan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, tutup aib di antara satu sama lain. Janganlah asyik membuka aib orang, asyik nak nyebarkan fitnah, mengumpat, akhirnya kerja tak berkat, akhirnya masam muka. Lama-lama apa jadi pada kita? Sakit jantung lah, stres lah apalah. Jadi amalkan budaya kerja sihat, tolong menolong. Amalkan juga budaya-budaya yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan kianat-kianat. Sayangi rakan sekerja kita, sayangi tempat kerja kita. Inilah saya, Ustaz Kazim Elias, pesanan untuk anda peminat-peminat Tawau FM. Jumpa lagi
2: Radio Malaysia Tawau FM.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan maksudnya waktu solat fardu isya adalah pada pukul 7.42 minit malam dan subuh pagi esok 4.49 minit pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.49 minit petang. Terima kasih untuk anda yang teman-teman di mana sahaja anda layan Tawa FM. Jadikan Tawa FM sebagai teman anda melaksanakan kerja-kerja tugasan anda. Ada yang masih lagi bekerja waktu ini, ada yang dalam perjalanan, juga yang layan kita di rumah. Terima kasih dari awal pagi mendengarkan Tawa FM hinggalah hampir ke hujung siaran Tawa FM ini. Baik, hari ini 6 Julai 2026 dan bermula hari ini diadakan sebenarnya program pertandingan KV Skill peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026, di mana College Vocational Tawau menjadi pengelola untuk pertandingan KV Skill peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pertandingan ini diadakan bermula hari ini hingga 8 Julai selama 3 hari, 6, 7 dan juga 8. Sehingga hari Rabu bermula 7 pagi hingga 5 petang bertempat di College Vocational Tawau. College Vocational Tawau, College Vocational Kudat dan College Vocational Likas. Dengan pelbagai aktiviti-aktiviti diadakan dengan jadual-jadual pertandingan ya yang diadakan ya. Ada pertandingan, banyak lagi lah pengisian yang diadakan dalam program KV Skill ini yang bermula hari ini sehinggalah hari Rabu nanti. Okey, itu berkaitan dengan program pertandingan KV Skill peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, di mana Tawau, College Vocational Tawau mengelola untuk pertandingan KV Skill peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan untuk tahun 2026 ini. Okey, kita ada ucapan lagi Azhar bacakan daripada Nisha Alicia di Sempurna. Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Selamat petang untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Layan terus Tawa FM Mantabah hingga ke 7 malam untuk temankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkawan. Terima kasih juga untuk Nisha Alicia. Ini dia lagu daripada kumpulan A to Z dengan Darjat.

Relakan ku pergi, tugasan Azza juga berakhir setakat di sini. InsyaAllah di pertemuan yang lain kita akan berjumpa lagi. Dan sebelum undur diri, yang buat mahu juga dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat malam. Lahdatu kuna sempurna. Kalau makan tahu, jumpa lagi.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam. Okey, baik, untuk kata-kata hari ini, jaga mulut kita, jaga bahasa kita. Kita semua maklum setiap kata yang terucap mampu menyembuhkan hati, tetapi juga mampu melukakan hati. Itu ada dua tu. Orang kata boleh menyembuhkan hati, tapi dalam masa yang sama boleh melukakan hati juga, kan? Berbicaralah dengan sopan, berfikir sebelum berkata, dan biarlah tutur kata tu menjadi cerminan akhlak yang mulia. Hormat itu bermula daripada bahasa, dan kasih sayang pula terpancar melalui kata-kata yang baik. Ingat, jaga mulut, jaga bahasa kita, pastikan kita jangan melukakan hati sesiapa pun dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi baik terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Anda sedang mendengar

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu yang di sebelah pedalaman Tenom, Perfod dan Tambunan, dan juga di pantai barat iaitu di sebelah Ranau dan Tawau, serta di Sandakan iaitu di sebelah Telupit, Kinabatangan dan Buluran, juga di Kudat iaitu di Kota Marudu sehingga 9 malam nanti. Baik, untuk anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Senang saja nak keluar sekarang ni kan. Bukan macam dulu-dulu. Kita tengok dulu awan tu kan, mendung ke tidak ni, hujan ke tidak. Sekarang ni gunakan aplikasi My Cuaca, senang saja. Keluar rumah tengok, oh tidak hujan, boleh keluar. Okey, baik, kita layan Kasih Yang Ku Cinta. Sabah FM. Bagus, bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bang.
4: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bang.

0: memberikan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Terbelut 101.5 FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Terima kasih kepada anda yang orang kata terus setia temani Ella. Dan terima kasih juga kepada anda yang stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga buat Emma. Kita ada Sabli dari Sandakan dan kita ada Jalain Sukintan dari Petas. Dan kata Emma, katanya selamat malam. Dia kata dari Beaufort hadir mendengar untuk Sabah FM, bagus bah. Dan buat sahabatku yang jauh di mata, Zafira Nurzita, Tantari Mas Merah, Alice Raymond, Ida Osman dan Puan Mil Basri, okay, selamat malam katanya. Okay, malam. Macam mana malam ini? Malam bagi anda malam ni macam mana? Suasananya macam mana? Keadaan cuacanya macam mana malam ni? Di rumah ke? Atau di manakah? Okay, baik. Apa kata malam ni? Kita layan lagu-lagu dakwah dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Teleponi Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurik kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Anda sedang mendengar

Ya, semoga abadi, Misha Omar. Okey, semoga abadi rasa cinta kita kepada orang yang kita sayangi, insyaAllah. Baik, gangguan boleh memperlahankan masa tindak balas. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Ha, ketika ini, siapa yang pegang telefon bimbitnya masa memandu? Okey, baik, kalau boleh, menurut Meros kajian mendapati bahawa pemandu yang menggunakan telefon bimbit boleh tersasar dari lorong. Terlepas simpang dan melanggar pejalan kaki ataupun melanggar lampu merah. Betul tidak? Pernah? Okey. Baik, ingat jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Dan kepada anda, berhati-hati memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat, jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Sabah FM, bagus bah.

0: Sony tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

mencetuskan fenomena. Kini, pentas penciptaan paling berprestij. Kini, kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: 95.7 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 6 Julai 2026. Dan kata-kata yang baik membawa ketenangan, manakala kata-kata yang kasar meninggalkan luka. Pastinya jaga mulut kita, jaga bahasa kita dan berfikirlah sebelum berbicara. Baik, nampaknya Ella sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Baguslah.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Ya, itu dia lagu daripada Jacqueline Chia, Joget Mengikut Rasa. Cewa mesti ada yang berjoget-joget sambil memandu tu kan. Okey, apapun, selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okey, Ozel akan terus temankan kamu dari pukul 9 malam sampai 12 tengah malam untuk edisi hari ini. Hari Isnin 6 Julai 2026. Okey. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Okey, walaupun hari Isnin sudah pastinya ramai yang kecewa kan, terutama penyokong-penyokong Brazil. Ha, ini masih lagi demam Piala Dunia nih. Semakin rancak, semakin menarik sebab ada yang sudah layak pergi suku akhir. Jadi untuk pagi ini pasukan manakah lagi yang akan pulang. Ha, jadi kita sama-sama share dengan kamu dari semasa ke semasa dan di jam kedua nanti siapakah individu yang kita mau call untuk analisis perlawanan yang akan berlangsung besok pagi. Sebelum itu kita mau terus payung kamu lagu-lagu permintaan macam biasa dalam segmen Varia. Kamu boleh minta 3 buah lagu. WhatsApp terus sekarang di 019-490-4848. Layan terus, ini dia Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Santai terus di Waria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Oke, sambil kamu relax di rumah kan, ataupun ada yang tengah bekerja, kamu boleh request lagu, bah, 3 buah lagu. Kamu boleh request di WhatsApp Sabah FM. Kamu hantar je permintaan lagu kamu di 0194904848. Okey, apapun tahannya untuk pasukan Norway dan juga England yang melayakkan diri ke pusingan suku akhir. Memang mendebarkanlah perlawanan pagi tadi. Perlawanan yang memang cukup-cukup bikin sakit jantung jugalah. Okey, perlawanan di antara Brazil dan Norway berakhir dengan kemenangan Norway, di mana jaringan yang dihasilkan oleh Haaland memang padulah. Jadi keputusan untuk Brazil dan Norway, Norway 2, Brazil 1. Manakala Meksiko dan juga England juga memang tipis sejak kalah. Tapi memang kedua-dua pasukan pun memang underrated lah, memang padu betul-betul. Okey, apapun tahniah untuk England kerana berjaya menewaskan Meksiko dengan jaringan England 3, Meksiko 2. Dan pagi ini, game panas, game yang dinanti-nantikan juga. Perlawanan di antara Portugal menentang Spanyol pada pukul 3 pagi ini waktu Malaysia. Kamu boleh saksikan di RTM. Okey, kamu boleh menonton di Sukan RTM. Kalau kamu ada RTM klik, kamu boleh menonton di sana secara percuma. Kalau kamu belum ada RTM klik, kamu boleh muat turun sekarang. Okey, di mana mau muat turun ataupun mau download, kamu boleh download di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey. Dan perlawanan yang berlangsung juga pagi nanti pada pukul 8 pagi di antara USA menentang Belgium. Okey, jadi pasukan manakah yang bakal marah ke suku akhir? Kita sama-sama nantikan subuh-subuh nanti, pagi nanti. Okey. Jadi kita mau terus payung kamu lagu seterusnya, ini dia Velvet, kini detiknya Sabah FM, bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Rambut Kuning. Okey, membawa kita ke pukul 9.49 minit malam. Okey, jadi macam biasa tepat sebelum malam, kita ada berita ringkas Sabah FM dan selepas itu kembali di jam yang kedua dengan lagu-lagu permintaan seterusnya. Layan terus Sabah FM. Bagus, Bah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

Oi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Lebih 1 juta remaja menyertai program Cafe Teen sejak diperkenal pada tahun 2006. Program bertujuan memperkasa pengetahuan mengenai tingkah laku seksual berisiko serta mencegah kehamilan luar nikah. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, menerusi program itu, remaja didedahkan tentang amalan mengekang diri melalui teknik penolakan. Ia sebagai langkah pencegahan kehamilan luar nikah, penyakit jangkitan seksual, eksploitasi pasangan serta gangguan emosi. Bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merekodkan 18 kes pembuangan bayi. Daripada jumlah itu, 10 kes direkodkan di Selangor serta 2 kes di Sabah dan Pulau Pinang. Manakala Johor, Negeri Sembilan, Perak serta Sarawak masing-masing mencatat 1 kes. Lampu jalan di kawasan berisiko di Tenom akan diselenggara secara berperingkat bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Adun Melalap Datu Jamawi Jafar berkata, kerja penyelenggaraan akan dipantau bagi memastikan lampu jalan milik Sabah Electric City berfungsi dengan baik. Beliau berkata demikian susulan pemantauan dijalankan wakilnya terhadap keadaan tiang serta lampu jalan di beberapa lokasi. Pemantauan dijalankan bersama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sabah Electric City dan JKR Daerah Tenom. Pemantauan berterusan penting bagi mengenal pasti kerosakan untuk tindakan segera sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan raya terpelihara. Persatuan Wanita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Pewanis terus memperkukuh kebajikan dan pembangunan wanita sektor awam menerusi pelbagai program pembangunan kompetensi serta jalinan kerjasama strategik. Pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata, usaha itu merangkumi penganjuran bengkel peningkatan kemahiran untuk pegawai wanita dan program bimbingan kepada calon SPM. Beliau ditemui selepas mengetuai kunjungan hormat Jabatan Kuasa Negeri Pewanis kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Farida Tusin di Istana Sri Kinabalu. Sempena kunjungan itu, Pewanis memohon kesediaan Toh Puan untuk menjadi penaung persatuan. Selain menyampaikan jemputan majlis makan malam amal sempena ulang tahun ke-20 penubuhan Pewanis pada 25 Julai ini di SICC Kota Kinabalu. Sempena Piala Dunia FIFA 2026, Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menganjurkan Festival Komuniti Havoc menerusi tayangan skrin bertemakan Sorak Bersama KBSK Raikan Piala Dunia. Bercakap di Tawau, Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, 3 tayangan langsung diadakan melibatkan perlawanan 16 terbaik, penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir Piala Dunia. Festival berlangsung di 2 lokasi iaitu Dewan Arena Belia Tawau dan Kompleks Sukan Likas masing-masing pada 8, 19 dan 20 Julai. Ia turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan e-sukan, jualan usahawan serta sesi bertemu pemain Sabah FC. Festival Community Havoc sempena Piala Dunia FIFA 2026 bertujuan menggalakkan penyertaan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti sukan dalam masa sama memupuk semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: top lagi.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okay. Jadi, siapakah individu ataupun jurulatih yang kita mau call sekejap lagi untuk analisis perlawanan Piala Dunia yang berlangsung pagi ini, bermula 3 pagi waktu Malaysia, di antara Portugal dan juga Spanyol. Dan kita akan analisis juga dan meminta pandangan lah daripada jurulatih yang kita call sekejap lagi. Okey, di antara USA menentang Belgium yang akan berlangsung pukul 8 pagi esok. Jadi jangan ke mana-mana, kamu stay tune, kita terus layan Sabah FM. Bagus banget.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan suara. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, demam Piala Dunia semakin hangat, semakin menarik sekarang ini kan. Sebab sudah habis pusingan, hampir-hampir habislah pusingan 16. Tinggal beberapa pasukan lagi. Lepas tu masuklah suku akhir. Dan malam ini macam saya sudah kasih war-war tadi, kita ada seorang jurulatih yang betul-betul diiktiraf. Ha, bukan setakat FAM, tetapi AFC, FIFA semua. Dan biasalah dia sama Ozel setiap malam untuk analisis dan juga berikan pandangan untuk perlawanan-perlawanan sepanjang Piala Dunia. Dan malam ini kita bersama dengan Coach Billiton yang berada di talian malam ini. Selamat malam, Coach.
1: Ya, selamat malam.
0: Jadi apa kabar, sehatkah?
1: Seperti biasa, kita berada dalam kondisi yang sehat-sehat saja lah ini.
0: Mantap. Jadi sudah pastinya malam ini perlawanan yang dinanti-nantikan ramai kan. Sudah pastinya kira macam perlawanan di antara Portugal menentang Spain nih, macam umpama ulangan final Nation League tahun lepas. Betul kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, mungkin untuk analisis perlawanan di antara Portugal dan Spain, bagi pandangan coach sendiri untuk perlawanan ini di antara Portugal dan Spain.
1: Iya, sudah tentunya perlawanan malam ini adalah satu perlawanan yang memang ditunggu-tunggu. Seperti yang kita tahu, kedua-dua negara ini antara yang mempunyai peminat yang paling ramai di dunia. Jadi untuk perlawanan malam ini, saya memang menjangkakan satu perlawanan yang memang menghiburkan, memang yang berintensiti, memang yang berkualiti dengan talent-talent di alat baru ini. Seperti di pasukan Portugal, kita ada yang tidak perlu dijelaskan lagi, Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes. Mereka juga mempunyai beberapa pemain wingback yang memang sudah diiktiraf boleh menyerang dengan seimbang, boleh bertahan dalam masa yang sama. Begitu juga dengan pasukan France. Memang ini adalah generasi yang kedua beraksi di Piala Dunia, generasi emas saya labelkan. Selain daripada generasi Zinedine Zidane, mereka mempunyai pasukan yang sangat seimbang di setiap posisi. Jadi untuk perlawanan malam ini, biarpun kedua-dua pasukan ini mempunyai talent yang outstanding saya kira, tapi mana-mana pasukan berhak memenangi perlawanan malam ini sekiranya mereka mampu meminimaiskan kesilapan-kesilapan mudah.
0: Ya, okey. Jadi adakah malam ini perlawanan di antara Portugal dan Spain lebih kepada kedua-duanya menyerang ataupun seimbang, ataupun mungkin Portugal lebih bertahan ataupun Spain? Mungkin coach boleh kongsikan ataupun pandangan coach sendiri kelemahan ataupun kelebihan kedua-dua pasukan yang akan berlangsung 3 pagi nanti.
1: Iya, sudah tentunya bagi saya secara personally, memang saya akan menjangkakan satu permainan yang ofensif lah, lebih kepada menyerang. Seperti mana yang kita tahu, mereka mempunyai material atau aset yang mereka ada ini antara rangkaian penyerang terbaik di Piala Dunia ini. Kita tidak perlu sebut beberapa nama yang boleh menjaringkan gol di pasukan Spain. Sebab bagi saya, pasukan Spain ini saya labelkan ke semua kesebelasan yang diturunkan mampu menjaringkan gol. Tidak kira dia sebagai pemain pertahanan ataupun pemain penyerang dan juga midfield. Apa yang kita lihat perlawanan dari peringkat kumpulan sehinggalah mereka layak ke peringkat kalah mati. Gol-gol yang dijaringkan juga hadir di kalangan pemain pertahanan seperti Cucurella dan juga beberapa nama lain. Jadi ini membuatkan pasukan Spain berkelebihan untuk memenangi perlawanan pada malam ini.
0: Kita melihat midfield di antara Portugal dan juga Spain memang untuk skuad Piala Dunia kali ini, kedua-dua pasukan ini mempunyai midfield bertaraf dunia yang memang tidak dinafikan, mempunyai permainan dan juga corak yang memang cukup-cukup terbaiklah antara zaman ataupun generasi diorang. Jadi untuk kedua-dua pasukan, apabila ball position untuk kedua-dua pasukan ini, adakah coach merasa akan berlaku serang, apa nih mau dicakapkan, seperti serang bertali arus ataupun serang di antara Portugal lepas itu Spanyol? Adakah perlawanan malam ini membolehkan kedua-dua pasukan akan menyerang setiap di masa pertama dan juga kedua, ataupun mungkin bagi coach sendiri, pandangan coach untuk midfielder di antara Portugal ini dan juga Spain, adakah mereka mampu untuk memberikan impak yang besar untuk bahagian tengah perlawanan tiga bagian nanti, coach?
1: Ya, sudah tentunya untuk perlawanan malam ini, seperti yang saya katakan tadi, kedua-dua pasukan ini mempunyai material yang sangat berkualiti. Untuk kita bercakap tentang midfielder yang Ozil cakap tadi, sudah tentunya kedua-dua pasukan coba akan melakukan ball possession sebanyak yang mungkin. Maksud saya, calculation passes di mid zone dan juga attacking zone ini, dia akan lebih banyak berlaku sekiranya mana-mana pasukan yang memegang bola. Jadi untuk pasukan yang bertahan pula, sejauh mana reaction transition mereka daripada bertahan ke menyerang ini menentukan hala tuju ataupun jumlah serangan yang mereka lakukan. Tapi sudah pasti saya rasa pada malam ini kedua-dua pasukan mempunyai kualiti yang sama dari segi penguasaan permainan. Jadi apa yang saya sudah sebut tadi, sejauh mana reaction kedua-dua pasukan ini membuat serangan daripada bertahan, transisi ke menyerang, akan menentukan jaringan gol itu dapat diterjemahkan.
0: Iya, dan saya tertarik nih coach, ada statement yang dikongsikan oleh Tomsky di sini. Dia bilang Spain akan kontrol atau apa ball possession, dia bilang konon 70%, dia bilang. Apa pandangan coach untuk statement si Tomsky ini? Dia bilang Spain ball possession malam ini pagi nanti 70%. Coach rasa?
1: Iya, satu soalan yang bagi saya satu soalan yang memang profesional, ada menesabar ya. Bila dia bercakap Spain akan menguasai 70% penguasaan ball position. Tapi kita kena ingat bola sepak modern ini possession game sebenarnya dia akan lebih efektif apabila dia mampu menguasai permainan di mid zone dan masuk ke arah attacking zone. Jadi sekiranya Spain mempunyai satu penguasaan bola 70%, mereka akan berpeluang untuk mengalami perlawanan ini sekiranya mereka mampu possess di mid zone, offensive zone France. Sekiranya ini tidak berlaku, kemungkinan apabila possession lebih banyak berlaku di defending zone, kemungkinan Spain akan mengalami sedikit masalah apabila mengalami satu transisi France daripada bertahan ke menyerang, sekiranya position terlalu banyak berlaku di defending zone Spain. Interception yang berlaku, peluang untuk France menjaringkan gol sangat tinggi. Seperti mana kita tahu rangkaian penyerang Olise, Mbappe dan juga Dembele ini mempunyai satu kepantasan atau acceleration individual skill ini sangat tinggi. Jadi adalah Spain ini sangat berisiko tinggi sekiranya 70% position game ini atau position football ini berlaku di defending zone Spain.
0: Ya, kita melihat Portugal dan juga Spain ini kedua-dua pasukan yang biasa bertemu juga. Dan kita tidak dinafikan juga lah untuk Portugal dan juga Spain, corak permainan orang lebih kurang. Mungkin kita mau baca dulu lah soalan daripada si Jap siapa nih? Si EE nama dia, okay, dia tidak bagi tahu lah nama dia, tapi ada EEE dia bilang okay. Pendapat coach, counter attack team siapa yang bahaya setakat game sebelum ini? Rasanya Spain lah dia bilang. Kalau coach sendiri, pasukan mana yang counter attack dia memang betul-betul boleh menghasilkan gol lah?
1: Ya, bagi saya rata-rata pasukan yang sudah layak di peringkat kalamati ini, di peringkat round 16 ini, kebanyakan pasukan mempunyai satu reaction transisi yang sangat pantas. Jadi untuk melabelkan Spain ataupun Portugal ataupun beberapa pasukan yang sudah layak tidaklah sesuai untuk hanya melabelkan satu dua pasukan mempunyai counter attack yang sangat efektif. Apa yang kita lihat juga game seperti game pagi tadi, England juga melakukan satu counter attack long range pass dan flick melalui Kane dan dijaring dan mendapatkan sepakan penalti. Jadi bagi saya pasukan yang layak ke round 16 ini sudah tentunya mempunyai satu transition yang sangat efektif, yaitu counter attack lah.
0: Okay, tadi soalan si Aaron doa coach. Okay, sekarang ini kita ada soalan lagi daripada si Cole Cody. Dia bilang sini, coach setuju kah kalau CR7 kena bench dulu untuk game menentang Spanyol?
1: Secara pribadi bagi saya, apabila meletakkan Cristiano Ronaldo di bench ini mungkin tidak berapa sesuai, sebab bagi saya prestasi Cristiano Ronaldo tidaklah seteruk mana pada Piala Dunia kali ini. Dia telah menjaringkan gol, maksud saya dia juga berjaya menjaringkan gol padang selain daripada penalti kick. Jadi untuk meletakkan satu-satu pemain yang berstatus bintang dan mempunyai kualiti yang tidak boleh dipertikaikan, bagi saya adalah satu kerugian untuk pasukan Portugal lah. Sebab saya, apa yang saya lihat, biarpun substitute menjaringkan gol kemenangan pada pertandingan sebelum ini, kita dapat lihat kesan atau decoy yang Cristiano buat setiap serangan serangan Portugal nih. Jadi bagi saya adalah satu kerugian apabila meletakkan Ronaldo ini di bangku simpanan untuk pertandingan malam ini.
0: Okay, jadi untuk perlawanan di antara Spain dan juga Portugal, kita menyaksikan perlawanan-perlawanan sebelum ini, Lamine Yamal belum lagi, ini pandangan saya sendirilah, Lamine Yamal belum lagi menunjukkan impact untuk pasukan. Adapun belum mencapai dia punya sasaran yang sebelum ini dia pernah buat. Jadi pandangan coach sendiri untuk Lamine Yamal, adakah untuk malam ini dia, malam nanti pula, untuk subuh ini dia mampu untuk menonjolkan lagi kemampuan dia sebenar? Sebab kita lihat sendiri memang Lamine Yamal dalam dari grouping lagi sampai round 32 belum lagi menunjukkan impact yang besar. Adapun memang belum ke tahap dia sebenar lah. Pandangan coach sendiri?
1: Ya, saya setuju dengan kenyataan yang Ozil buat ini, bahwa Lamine Yamal sememangnya belum menunjukkan prestasi yang terbaik. Mungkin ini

0: Piala Dunia ini berlangsung di masa Lamine Yamal mencapai peak atau maksimum prestasi dia di peringkat klub. Jadi saya melihat memang sangat setuju apabila Ozil mengatakan dia belum mencapai satu prestasi, dan saya juga melihat dia sedikit struggle. Jadi untuk perlawanan malam ini saya tidak terlalu memberi highlight kepada Lamine Yamal. Saya lebih melihat kepada quality tim yang Spain ada pada malam ini. Jadi bagi saya ini antara satu aset yang Spain perlu kekalkan sekiranya ingin untuk terus marah ke peringkat lebih jauh.
1: Iya, mantaplah coach. Pandangan yang cukup-cukup. Kita pun sendiri menyokong dengan statement yang dinyatakan oleh Coach Billiton. Oke, seterusnya coach, kita ada soalan dari Tomski ini. Dia bilang sini, Mikel Oyarzabal, adakah dia seorang pure striker ataupun sebaliknya? Pandangan coach sendiri?
0: Apa yang saya lihat, Oyarzabal ini memang seorang penyerang, tapi untuk membandingkan dia dengan mana-mana penyerang yang lebih klinikal, mungkin tidak berapa sesuai. Sebab ini Oyarzabal ini bagi saya dia merupakan seorang yang versatile. Sebab dia mempunyai kemampuan untuk dribbling, ya. 1v1 dia mempunyai quality itu, selain daripada putinis. Dia berbeza dengan beberapa penyerang yang memerlukan sedikit sentuhan di kotak penalti. Oyarzabal ini dia kadang-kadang memerlukan 2-3 sentuhan yang sebelum dia menjaringkan gol. Maksudnya gol Spain, dia bertuah, Oyarzabal bertuah apabila berada dalam pasukan Spain. Sebab kebanyakan gol-gol yang dijaringkan oleh Spain ini adalah jaringan yang dilakukan melalui team event ataupun grup. Mereka mempunyai satu combination play yang unpredictable, yang kita tidak boleh menjangkakan bila hantaran itu untuk last pass ini yang masuk ke six yard box. Ini kelebihan Spain. Jadi apabila mereka mempunyai penyerang sebagai yang disebutkan tadi, ini memudahkan pergerakan possession di dalam penalty box itu, mereka sangat selesa. Ini yang membuatkan pasukan lawan dan Oyarzabal mampu menjaringkan gol.
1: Oke, coach, pandangan coach sendirilah. Ini komen ataupun soalan dari kita punya pendengar juga, si Cole Cody ini. Dia bilang kalau Gonçalo Ramos yang striker nomor 2 Portugal ini kan, kalau dia diberikan kesebelasan utama pagi nanti, dikekalkan juga trio midfield, rasanya ada impak meletup kah? Pandangan coach sendiri?
0: Seperti yang kita tahu, di peringkat klub juga Ramos ini sering diturunkan sebagai substitute, man. Dia dan apabila diturunkan sebagai substitute dan dimasukkan ketika perlawanan-perlawanan yang penting, tidak kira di peringkat klub ataupun di skuad Portugal sebelum ini, dia sering menjaringkan gol. Jadi saya rasa jurulatih Portugal ini bukan tidak mengharapkan atau tidak menurunkan dia sebagai kesebelasan atas dasar dia tidak mempunyai quality sebagai seorang penyerang, tapi lebih kepada scoring instinct apabila dia bermula daripada bangku simpanan. Jadi untuk apa-apapun line up pada malam ini, saya rasa Portugal mempunyai rangkaian penyerang yang mampu menjaringkan gol juga. Jadi saya rasa untuk Ramos ini, saya rasa dia akan bermula di bangku simpanan pada malam ini.
1: Iya, yeah, mantap. Ini bermakna Coach Billiton lebih memilih CR7 terus memulakan perlawanan. Sebab dalam grouping pun memang CR7 sudah yang first 11. Jadi kalau ubah di round 16 macam janggal tu kan coach. Okey, seterusnya coach, kita ada soalan lagi dari Tomski ini. Dia bilang Oyarzabal, Olmo dan Ferran, mana satu yang coach prefer sebagai starter bagi position top striker

0: untuk spend malam subuh nanti?
1: Untuk saya lebih memilih Ferran Torres. Soalnya Ferran Torres ini lebih kepada orang bilang, saya memilih dia atas dasar dia lebih gemar untuk menunggu hantaran. Jadi inilah yang diperlukan peluang untuk mencipta peluang-peluang menjaringkan gol. Positioning berada di kotak penalti itu sangat penting. Bukan bilang Oriol Jabal ini tidak mempunyai kedudukan atau positioning yang tepat apabila menerima hantaran, tetapi dia lebih gemar keluar untuk minta bola. Dan saya labelkan Oriol Jabal ini lebih sesuai sebagai number 10. Dia lebih free, and then sometimes dia boleh naik, and then dia dia boleh turun lebih bawah untuk kolek bola berbanding dengan Ferran Torres. Ferran Torres ini lebih gemar menerima hantaran forward pass, terutama di space pass atau interception crossing. Ini apa yang saya lihat beberapa game atau beberapa perlawanan di peringkat klub, dia sering menjaringkan gol daripada intercept bola. Dia tidak memerlukan banyak sentuhan untuk menjaringkan gol dan mempunyai satu kepantasan dan individual skill yang lebih efektif untuk sebagai seorang penyerang.
0: Oke, kita ada lagi soalan nih, banyak betul soalan nih malam kan, tapi kita teruskan soalan dari si Muhammad Fizan di sini. Oke, dia bilang patutkah trio midfielder Portugal diganti, bermakna Vitinha, João Neves dan juga Bruno Fernandes? Untuk pandangan coach sendiri macam mana?
1: Saya rasa ini apabila kita bercakap tentang penukaran kesebelasan utama di barisan midfield yang Ojo sebutkan tadi, saya rasa ini kurang sesuai. Sebab selain daripada prestasi semasa, kita kena ambil kira winning combination dalam bola sepak. Jadi biarpun gol kemenangan itu hadir, gol kemenangan Portugal itu hadir ketika beberapa nama-nama besar dikeluarkan seperti Vitinha, Bruno, tapi kita kena ingat momentum yang mereka telah wujudkan daripada menit pertama sehingga menit ke-70 sebelum midfield yang fresh leg dimasukkan. Mereka berjaya membina satu winning combination dari segi physically dan juga dari segi mentally. Ini yang membuatkan pasukan Portugal itu mempunyai mental strength untuk mendapatkan gol pada menit-menit akhir. Ini penting ya. Ini winning combination ini penting, bukan sebagai menjaringkan gol kemenangan, tapi mencipta mentality yang tepat untuk memenangi perlawanan-perlawanan yang mereka telah lalui.
0: Mantap. Oke, coach. Sebenarnya banyak lagi soalan nih, tapi kita punya masa sangat-sangat mencemburui. Kita terus saja analisis perlawanan untuk USA menentang Belgium yang akan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Malaysia. Untuk analisis game ini, coach, rasanya kita nampak prestasi USA untuk edisi Piala Dunia kali ini memang cukup terbaik lah, memang padu lah. Kena-kena lagi tempat sendiri. Mungkin coach boleh bagi pandangan dan juga analisis untuk perlawanan di antara Belgium dan juga USA.
1: Bagi saya untuk perlawanan Belgium dan USA ini, saya lebih cenderung untuk memilih pasukan USA. Selain daripada mereka mempunyai tonik sokongan pemain ke-12, mereka juga saya dikabarkan mendapat satu berita baik apabila pemain yang dilayangkan kad merah dibenarkan bermain untuk perlawanan ini, yaitu Balogun. Jadi apa yang saya lihat di barisan serangan USA ini bukan menidakkan kemampuan penyerang-penyerang lain yang berada dalam skuad USA, tapi Balogun ini dia sering menjaringkan gol apabila mendapat peluang. Even peluang itu saya dikategorikan sebagai half chances pun dia berjaya menjaringkan gol. Jadi apabila mendapat satu pasukan US ini mendapat satu berita baik bahwa Bologun ini dibenarkan untuk diturunkan pada bulan ini menjadikan second booster selain daripada sokongan penyokong sendiri lah bermain di tempat sendiri.
0: Kita ada soalan lagi daripada Tomski nih coach. Okay, dia bilang apa pandangan coach dengan tindakan FIFA yang mana dorang menarik balik kad merah Balogun di pusingan 32. Bagi coach sendiri, pandangan coach rasanya bagaimana coach?
1: Ya, bagi pandangan saya tidak terlalu ingin mengulas lanjut tentang kad merah yang ditarik balik. Sebab mereka ini di komite di Piala Dunia ini atau FIFA ini mereka sangat teliti ya untuk membuat satu-satu keputusan di mana yang memberi kesan selain daripada pasukan US dan juga pasukan Belgium yang akan bermain pada subuh ini atau pagi ini. Mereka FIFA juga ini amat teliti menitik beratkan kesan terhadap bola sepak akan datang. Jadi untuk mengulas isu ini, kenapa kad merah ini ditarik balik atau kenapa pemain US ini dibenarkan bermain, ini saya rasa saya bukan individu yang tepat untuk mengulas isu-isu yang saya ingat akan menyentuh sensitivity pasukan ataupun pemain tersebut selain pada badan induk FIFA.
0: Terbaiklah coach. Betul. Kita tidak boleh kalau individu yang tidak layak untuk memberi pandangan
1: dan
0: juga apa sangat-sangat berbahaya apalagi kita sedang ke udara sekarang ini kan coach. Oke, okay, jadi bagi coach sendirilah dengan coach baru USA ini kan Pochettino kan, adakah dia memberi impak yang besar untuk pasukan USA? Sebab kita melihat edisi-edisi terdahulu USA kita nampak dia pasukan yang tidaklah seperti yang sekarang ada. Nampak dorang punya pemain sekarang ini macam golden generation pun boleh juga dikatakan macam tu. Bagi pandangan coach sendiri, bagaimana rasanya untuk pasukan USA? Kena-kena lagi pemain muda sekarang ini kan memang padu lah. Jadi pandangan coach sendiri untuk pemain USA, adakah dorang mampu untuk menewaskan Belgium ataupun sebaliknya?
1: Iya, saya amat tertarik apabila Ozil berkata tentang impact yang dibawa oleh Julati US Pochettino. Saya ingin mengulas impact yang dibawa Pochettino itu di dalam strength ataupun apa yang pasukan USA tonjolkan pada edisi kali ini. Saya tidak nafikan memang ada. Tapi kesan yang besar sebenarnya terhadap bola sepak US ini adalah mereka menaikkan level liga di US itu. Mereka memanggil nama-nama besar. Ini secara langsung memartabatkan atau meningkatkan kualiti liga yang ada di US. Untuk Pochettino pula, apa yang saya katakan tadi, dia juga memberi satu kesan yang besar terhadap bola sepak US. Seperti yang kita tahu sebelum ini, dia banyak menjelajah, terutama di England, di Tottenham Hotspur. Pendekatan ini dia bawa, saya rasa, lebih kepada keharmonian di padang latihan, di bilik persalinan, dan juga di pelonan. Apa yang saya lihat, apabila approach yang dibawa di setiap hydration break, dia jarang membawa tactical board. Dia lebih kepada approach keharmonian yang sepatutnya dan kesatuan yang mereka harus tempuhi sepanjang 90 menit. Jadi, selain kedua-dua ini memberi kesan yang besar terhadap bola sepak US, liga mereka dan juga jurulati membuat satu pendekatan yang saya boleh katakan amat unik.
0: Okay coach, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menganalisis perlawanan kedua perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti. Kita sangat-sangat masa ni betul-betul cepat berlalu. Jadi sampai di sini sahaja kita punya analisis malam ini. Apapun, selamat malam coach. Kita jumpa lagi untuk perlawanan seterusnya.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus ba?

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Ramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di bilik taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Nah, daripada result inilah nanti mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan. Sebaliknya, akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiyaini Jayapalan pula menyatakan, penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata, pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas, termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-kyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaidi Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Itu dia lagu daripada Naim Daniel dan Adin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Lagu permintaan si Shera yang sedang layan Sabah FM di kereta sambil memandu, okay? Seni Berdamai Dengan Takdir bukan tentang melupakan impian ini, tapi belajar tersenyum walaupun jalan hidup berubah daripada apa yang pernah dirancang, karena setiap ketentuan membawa hikmah yang hanya difahami oleh hati yang sabar. Jadi kalau kamu ada lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini ataupun lagu favorite, kamu boleh terus WhatsApp Ozel di 0194904848. Ini dia lagu seterusnya, Mazdo, Begini Jadinya Sabah FM. Bagus bang.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: KBFM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini, 7 Julai 2026, bersama dengan hari Selasa, 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan sesi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari. National FM, sentiasa di hati.

0: sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat. Kan? Yang masih lagi belum tidur kan? Setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Frekuensi 89.7 di Balin Kedah dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu 94.3. Dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. Itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, Nasional FM sentiasa di hati.

0: pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
2: Maksudnya
0: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya, dia punya kederasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: Kelantan, Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Klik yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Dan jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan mencurahi Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Tengah risau, saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, dengan hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda, walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga atau kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus, mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah pelaburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi, jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hari.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya, ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga, nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya, sa'altu sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati. Nih ditanya nih dalam syair nih ya, dia tanya apa, eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah, bilang bahagia apa, kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronansku indah juga bahambur ya, sahabat yang dimuliakan Allah. Itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Allahu nurus samawati wal ardh.

Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

0: nurul.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

0: Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.
1: Sadaqallahul 'azim.

0: Radio
1: Tawau 95.7 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
3: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang
2: Sabah FM. Sabah FM.

Jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya, dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu, ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Tidak ada yang boleh membuatmu merasa rendah jika kamu tidak mengizinkannya. Janganlah pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi. Dalam kesuksesan, pastikan kemauan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan kamu akan kegagalan. Hiburan dan maklumat tanpa henti, terbaik dan terpilih bersama Geng Suria at Rentak Pagi sehingga 11 pagi.
1: Kami dari MRS yang tunmu

0: Okey, Sarah, waktu sekarang tepat pukul 6.15 minit pagi.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia atau FM, stesen pilihan anda.
0: Soalan kita, Sarah, boleh saya urasan merantak pagi untuk edisi hari ini, Selasa 7 Julai 2026. Terima kasih kepada semua yang setia mendengarkan Tau FM,
1: stesen pilihan anda.
0: Ya, okey, apa-apa dah santai mendengarkan kami. Alhamdulillah, pagi ni perbandaran Tawau disirami dengan hujan. Hujan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita baik-baik saja dalam urusan seharian kita. Ada selamat pagi kita ucapkan untuk seluruh pendengar Tau FM, semangat ya untuk pagi ni walaupun Portugal kalah. Untuk apa ni kesekian kalinya di Piala Dunia, kekalahan 1-0 bertembung dengan pasukan Spanyol. Memang tak boleh elak lah kan. Semuanya pasukan yang hebat-hebat untuk bertanding dalam Piala Dunia kali ini. Tapi itu cerita bola lah, nanti kita cerita dengan lebih panjang lagi. Apapun pagi ini mungkin ada yang selamat pagi yang sedang dalam perjalanan menghantar anak ke sekolah, selamat dalam pemanduan anda. Mungkin juga kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin baru saja nak bangun kan pagi ni, selamat pagilah sekali lagi kita ucapkan untuk anda semua.
1: Yang mandu tu hati-hati dalam pemanduan lah kan, Gayung kan, jalan licin kan.
0: Okey, apapun seperti biasa untuk Ibu Rasim Berantak Pagi. Jam pertama segmen ini, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca. Juga kita ada berita rika Sabah FM 6.30 nanti.
1: Dan juga kita ada perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda di jam yang pertama menerusi Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, sebelum kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Kota Kinabalu bagi negeri Sabah untuk hari ini, edisi 7 Julai 2026, di mana dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang berlarutan hingga ke malam dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau, meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau, di mana dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke petang, manakala malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya bagi daerah Hakuna pula, juga dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang berlarutan hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya bagi daerah Semporna pula, pagi ini juga dijangka ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat, manakala malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Lah Datu, juga dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang berlarutan hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pagi ini tiada hujan, cerah, manakala petang ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam dengan arah angin yang bertiup dari arah barat dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula, dijangka sepanjang hari cerah dan malam juga tiada hujan dengan arah angin yang bertiup dari seluruh arah dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ethericle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Lebih 1 juta remaja menyertai program KEF Teen sejak diperkenal pada tahun 2006. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, menerusi program itu, remaja didedahkan tentang amalan mengekang diri melalui teknik penolakan. Ia sebagai langkah pencegahan kehamilan luar nikah. Bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat merekodkan 18 kes pembuangan bayi dengan Sabah merekodkan 2 kes. Kementerian Sumber Manusia sedang meneliti cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin menerusi Perkeso. Timbalan Menterinya Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian dibuat dengan mengambil kira penyerapan kos pengajian lanjutan. Pada suku pertama 2025, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% berbanding 56.5% bagi tempoh sama pada tahun 2024.

0: Hai, saya Siti Pajahamin. Jangan lupa dengarkan Tawau FM, pilihan anda. Bye.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, Azra, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahdatul Silabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur 12.13 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balong, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur 12.16 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang, Isya 7.42 minit malam dan Subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Semakin anda berbicara tentang hal-hal negatif dalam hidup, maka anda semakin memiliki pikiran negatif. Bicaralah tentang kemenangan, bukan kekalahan. Kerana anda ada kami di Geng Suria at Rentak Pagi, menemanimu sehingga 11 pagi. Rentak Pagi.
1: Okey, kembali sudah bersama kami 6.43 minit pagi.
2: Iya, terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun menyapa kita di pagi Selasa ini. Kita ada Abang Timbul ya, Kayum eh? Ya. Dari Bandar Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua kawan-kawan TFM dan juga Bandar Hujan Lebat pagi ini katanya.
1: Iya.
2: Buat DJ Wafan dan juru teknik dan juga Kayum juru teknik, selamat bertugas.
1: Terima kasih
2: Abang Timbul. Kita juga ada Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Kayum, DJ Wafa. Waalaikumsalam.
1: Salam.
2: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
2: Semoga sentiasa diberikan kesihatan dan meneruskan tugasan. Amin. Syukur Alhamdulillah dimulakan dengan bismillah saat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Tau FM, bertemankan DJ Kayum dan DJ Wafa. Terima kasih sangat berkonti.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Kita juga kahyan. Assalamualaikum.
1: Apa tu?
2: Bendera apa ni?
1: Bendera Spanyol sama England.
2: Iya.
1: Oh, dua ke ayamnya ni?
2: Dua ni ayam ke ayam ni.
1: Mana boleh dua, satu saja.
2: Belum tunggu Argentina lagi nanti.
1: Argentina kah? Ini the real of lalang ni.
2: Setiap permainan, setiap perlawanan ada ninya. Ulang, apa ayamnya gitu.
1: Oh, begitu. Okey. Tak apa. Yang penting kita ada tim doa ibu.
2: Moroko.
1: Tim doa ibu, Moroko. Okey. Jadi sama-sama lah kita sokong kan. Pasukan kesukaan kita. Kak Yan ada dua, Spanyol, England. Wow, bukan main lagi ya. Yang kuat-kuatnya. Okey. Seperti biasa untuk hiburan-hiburan tak pagi ni. Menuju ke jam 7 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi nanti. Dan selepas itu kami akan kembali lah bersama anda nanti di jam kedua. Jangan kemana-mana, setia bersama kami
2: Tak Pagi.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Gagal itu makanan kehidupan yang ingin mencari kejayaan. Itu biasa. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Pelajari dan kembangkan potensi diri. Bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Kerana kami di Geng Suria at Rentak Pagi terus memotivasikan anda dengan lagu dan maklumat tanpa henti sehingga pukul 11 pagi.

0: Kembali sudah bersama kami di jam yang kedua untuk hiburan sebar rentak pagi.
1: Ya, dan terima kasih juga untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama dengan kami di Tarif FM, stesen pilihan anda.
0: Ya, apa dah saat pagi tu cakap untuk anda semua, hujan mulai beransur reda. Lalu ke mana pun, jalan dalam keadaan licin, jadi dalam keadaan semua berhati-hatilah dalam pemandangan anda. Jangan bawa laju-laju, bawa perlahan-lahan saja, jadi sampai. Okey, apa dah kepada anda semua, selamat pagi. Kita ucapkan untuk seluruh pendengar FM yang baru saya mendengar kata FM. Saya Qayyum dan juga bersama dengan sahabat saya Wafa. Bersama anda berusia orang saya berantak pagi ni sehingga ke jam 11 pagi, okey?
1: Ya, terima kasih juga untuk sahabat anda, rakan-rakan kita lah, ya Qayyum ya. Om Chai. Assalamualaikum, DJ bertugas selamat pagi katanya. Kesalam. Semoga hari ini kita diberikan kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki. Tolong ya kepada kawan-kawan bagi mengenali saya, jangan cerita bola apalagi tak pasal Portugal.
0: Sembarang pukul.
1: Sembarang pukul terus tu.
0: Memang tak boleh Bang Chai, tak boleh. Susah. Abang Do susah.
1: Abang Do susah. 41 tahun seumurnya.
0: Jadi apa pun bersabar kepada Om Chai
1: dan juga geng-geng Portugal.
0: Dan juga geng Portugal. Tadi apa ni mungkin bukan rezeki Portugal lah kali ni
1: Betul.
0: Okey, apa pun cerita mengenai dengan bola. Jangan lupa untuk menyaksikan apa ni perlawanan antara pasukan Belgium dan juga pasukan USA Amerika Syarikat yang baru berebut lagi satu slot lah, satu tiket lagi ke peringkat suku akhir.
1: Okey.
0: Dan pemenang bagi perlawanan ini akan bertembung bertemulah dengan pasukan yang menang pagi tadi lah. Siapa lagi kalau bukan Espanyol.
1: Espanyol.
0: Jadi apapun pertandingan apa ni ada lagi perlawanan menyusul selepas ini, di mana pasukan Argentina akan bertemu dengan pasukan Mesir dan juga pasukan Colombia akan bertemu dengan pasukan Switzerland. Jadi kita tengok nanti perlawanan suku akhir, menarik. Setakat ini pasukan-pasukan pilihan ya mendapati ramalan lah untuk marah sehingga ke peringkat suku akhir ni. Cuma yang menarik sekali adalah pasukan Norway yang mana buat pertama kali berjaya menerobos masuk ke peringkat suku akhir. Di mana sebelum ni jarang-jarang lah, bukan jarang, macam tak pernah pasukan Norway sampai ke peringkat suku akhir ni. Oh, jauh perjalanan kan. Jadi ada lagi tiga tiket yang akan direbut pagi ni, USA Belgium, esok Argentina Mesir dan juga pasukan Colombia dan juga Switzerland. Jadi kita tengoklah nanti pasukan mana lagi akan masuk ke peringkat suku akhir nanti. Okey. Jam kedua untuk hiburan sebar rentak pagi. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada pendengar kita Wafa cerita tular seperti biasa lah kan. Juga kita ada berita TFM nanti 7.45 dan juga bersama dengan Bro AK berusi positif pagi.
1: Ya betul.
0: Okey. Baik, apapun awal pagi ni kita nak spill lah kan. Awal pagi topik sembang pagi kita. Topik sembang pagi kita pagi ni ada kita buka topik mengenai dengan
1: mesti kamu pernah dapat nasihat yang buat kamu rasa teruk. Apa nasihat paling teruk yang pernah anda terima lah?
0: Nasihat yang paling teruk yang pernah anda terima
1: kan? Yang cakap, eh kenapa dia bagi nasihat begini ni? Gitu. Dia nak tengok cermin kah? contoh kan? Anda boleh respon di WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM stesen pilihan anda.
0: Okey, apapun dah selepas ini kita ada Lan Solo kasih Iban Lasa lain terus.
1: Rentak pagi.
2: Rentak pagi.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Seketika nanti, Tawau 745.

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station Pilihan Anda. Bagaimana kabar anda? Semoga semua pendengar yang mendengar saya pada detik ini dipermudahkan segala urusan dan semoga sehat-sehat ya. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya bahwa anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini semuanya adalah orang-orang yang ingin bahagia. Betul kan? Tidak kiralah dia sama ada bahagia dari segi rumah tangga kah, keluarga kah, pekerjaan kah, ataupun tentang kehidupan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi kepada anda tentang 3 cara untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, maafkan semua orang. Lapangkan hati kita untuk memaafkan orang sekeliling kita. Sama ada mereka ni pernah menyakiti kita kah, ataupun yang tidak pernah sama sekali. Dan yang pasti dirimu tenang-tenang di situ. Bilang orang tawau, steady dirimu. Alah, biasalah tu kan. Namanya juga manusia, memang akan buat silap. Sama juga lah macam kita kan. Kita pun pernah juga buat silap. Cuma itulah kan, kalau sudah pernah buat silap tu, kenalah minta maaf dan bertaubat. Betulkah? Yang kedua, jangan pedulikan kata-kata yang menjatuhkan daripada orang lain. Macam kata-kata negatif lah begitu kan. Jangan biarkan hidup anda duduk di bawah jajahan mulut manusia. Sedarlah, kalau ada orang bercakap di belakang tentang kita, itu tandanya kita sudah berada di depan. Sebab itulah dia bercakap di belakang, sebab dia kan di belakang kita, ketinggalan dia. Yang ketiga, ini yang paling penting nih. Jaga hubungan baik kita dengan Tuhan kita. Ya, kalau kita yang Muslim nih, jangan tinggalkan solat. Sebab Allah telah menjadikan kita hari ini, tujuannya adalah untuk kita beribadah. Buktinya Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surah Az-Zariyat ayat 56, yang bermaksud, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, jangan pernah tinggalkan solat dan sentiasalah berdoa pada Yang Maha Esa. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah hampakan hambanya yang tidak lupa pada Tuhannya. Oke lah guys, mungkin cukup untuk setakat ini. Cuma mau pesan kepada kamu orang, sebelum saya akhiri, sentiasalah berbuat baik dimanapun anda berada dan kapanpun waktunya. Insya Allah yang baik-baiklah yang akan datang kepada anda. Dan kalau sudah yang baik-baik datang kepada anda, maka bahagialah jawabnya. Oke guys, sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih pada Bro AK, berkongsikan sikit tips mengenai dengan bahagia. Okay, bahagia bila kita tengok bola, tapi tak bahagia bila kalah.
3: Itu yang jadi kurang bahagia sikit.
2: Kurang sikit lah.
3: Kalau rasa macam budak okay tu, janganlah. Yalah, bola sejak kan.
2: Ya. Alah, bola je pun.

0: Iya, abah. Boleh
1: kan,
0: aja
1: sekejap
0: pun.
1: jadi lepas ni nanti back to normal. Ha, baru kau tahu.
0: Betul.
1: Bosan kan.
0: Jadi kalau kamu nampak kawan kamu macam moody hari ini kan, penyokong Portugal lah.
1: Jangan kamu cerita ya, sembarang cerita, pukul tu.
0: Sembarang pukul tu bilang si Omcai.
1: Ya Allah. Okey. Terus berikan respon untuk topik sema pagi kita. Nasihat paling teruk yang pernah kau...
0: Iya, nasihat paling teruk yang kamu pernah dapat.
1: Kan? Masih ada nasihat paling teruk yang pernah anda terima, yang pernah kau dapat. Kan, kongsikan dengan kami. Apa nasihat teruk tersebut? Orang salahnya nasihat yang okey kan? Dia nasihat... Nasihat... menyesal juga aku dengar nasihat jadi tahu. Nasihat paling teruk yang pernah aku dapat.
0: Contohnya macam, janganlah kamu sedih. Portugal kalah siapa tu. Contoh.
1: Rupanya.
0: Wah. Sekarang ini masih bertahan Argentina lah kan? Ya, kalau setakat, antara kita kan?
1: Ya, yang setakat ni Argentina je lah. Yang lain semua. Kiyok.
0: Semua balik kampung.
1: Balik kampung. Okey, apa pun dah 8 pagi nanti. Kita ada berita sama FM. InsyaAllah cerita bola kita sambung lagi nanti. Kami akan kembali suara anda nanti jam ketiga. Jadi ke mana? Setiap sama kami.
0: Rentak pagi.

0: Tony, jangan cepat betul terpedaya, bolehkah? Inilah salah satu penipuan cyber zaman now.
1: Itulah antara skrip-skrip murahan yang biasa kita dengar. SMS menang cabutan bertuah, panggilan telefon pasal hutang bank yang tidak pernah dibuat, panggilan telefon waran tangkap adalah beberapa penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Cepat bertindak. Jangan berikan butiran peribadi anda, jangan muat turun aplikasi yang mencurigakan dan segera buat aduan kepada pihak yang berwajib. Saran ikhlas ini daripada saya, Nurul Hafika Ramsami dari Politeknik Kota Kinabalu. Jangan mudah kena kelentong.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Usahawan desa digesa terokai pasaran global. APCO cadang kajian semula persempadanan pilihan raya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Pembangunan luar bandar kini menjadi sebahagian daripada agenda serantau dan global. Justru Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu usahawan desa berani meneroka pasaran lebih besar, contohnya ASEAN dan pasaran global halal. Agenda Ekonomi Desa Nasional turut diminta menyediakan pelan tindakan untuk melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Beberapa inisiatif juga diperkenal bagi memperkukuh ekonomi desa termasuk Rismat dan Ikon Desa untuk membantu produk usahawan memasuki pasaran lebih luas. Sehingga kini lebih 7,000 usahawan desa baharu dilahirkan dengan 15,000 peluang pekerjaan diwujudkan. Ia menjana nilai jualan lebih 1.77 bilion ringgit. Lebih 1 juta remaja menyertai program Cafe Teen sejak diperkenal pada tahun 2006. Program bertujuan memperkasa pengetahuan mengenai tingkah laku seksual berisiko serta mencegah kehamilan luar nikah. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, menerusi program itu, remaja didedahkan dengan amalan mengekang diri melalui teknik penolakan. Ia sebagai langkah pencegahan kehamilan luar nikah, penyakit jangkitan seksual, eksploitasi pasangan serta gangguan emosi. Bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merekodkan 18 kes pembuangan bayi. Daripada jumlah itu, 10 kes direkodkan di Selangor serta 2 kes di Sabah dan Pulau Pinang, manakala Johor, Negeri Sembilan, Perak serta Sarawak masing-masing mencatat 1 kes. Kementerian Sumber Manusia sedang meneliti cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin menerusi Perkeso. Dalam sidang parlimen, Timbalan Menterinya Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian dibuat dengan mengambil kira penyerapan kos pengkajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan dan pembiayaan melalui dana kumpulan wang insurans pekerjaan, majikan juga tidak boleh menamatkan perkhidmatan pekerja wanita hamil atau mengalami penyakit berkaitan kehamilan kecuali berlaku pelanggaran kontrak perkhidmatan secara sengaja, salah laku atau penamatan akibat penutupan perniagaan. Pada suku pertama 2025, kadar penyakit